0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis

ذي قوة عند ذي العرش مكين عينها masih kurang ya عين

Perhatikan, ini sering dilewatkan oleh anak-anak kita ketika membaca hukum mim sukun bertemu dengan ba. Hukum mim sukun bertemu dengan ba. Di sini disebut apa? Hukum mim sukun itu ada tiga. Yang pertama adalah izhar syafawi, kemudian idgham syafawi, dan ikhfa syafawi. Ya. Ini paling mudah nih dihafal. Yang pertama idgham syafawi apabila mim bertemu dengan mim, mim sukun bertemu dengan mim. Nah, di sini yang kedua adalah mim sukun bertemu dengan ba. Ya. Ini sering terlewat dengungnya. Wa ma sahibukum bi. Beberapa dari kita lewat saja dengungnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Di sini dengungnya dengung yang sempurna.

Coba dibaca. Ya, ini didengungkan ya. Mim bertemu dengan ba. Namanya apa? Ikhfa Syafawi. Hukum mim sukun itu ada tiga. Yang pertama adalah idgham. Idgham Syafawi. Ada yang menyebutkan idgham mimi. Idgham Syafawi ketika mim sukun bertemu dengan mim. Yang kedua, mim sukun bertemu dengan ba. Ikhfa Syafawi. Ya ini contohnya. Ini sering

terlewatkan. Karena di mushaf yang kita pakai ini memang tidak ada penanda khusus. Tidak ada penanda khusus. Yang ada cuma mim, mim tanpa sukun, ya bertemu dengan ba. Ini sering terlewatkan anak-anak kita membacanya tanpa dengung yang sempurna. Wa ma sahibukum bimajnun. Biasanya gitu. Ini kurang. Ini didengungkan. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya.

Ya. Qaf walaupun kasrah tapi tetap dia memiliki sifat tebal ya. Ya. Harus kita tebalkan.

우후 브레가나네. 밀 우후 우후. Ketika huruf yang berdhamma maka bibirnya maju ke depan. Ufu. Bil ufuqi. Ya. Tidak perlu ini. Ini menggelembung. Ufu. Ditekan ke fu.

Bo-nya perhatikan tebal ya. Bo makhrajnya di mana dhad? Tepi lidah. Dengan apa? Dengan gigi geram atas. Bo. Anak-anak kita seringnya apa? Ujung lidah dengan bang gigi siri atas. Bo, bo. Ini salah. Bo. Sehingga huruf dhad memiliki sifat istithlalah. Jadi suaranya itu memang bi bi bo bo. Kalau dia sukun, maka suaranya memanjang, terlihat memanjang. Fil ardh. Ya. Kita ulang.

Di akhir ketika kita waqaf pada huruf nun, karena nun memiliki sifat bainiyah, ini suaranya itu masih terdengar ketika dia waqaf. Bidhonin. Coba. Gitu ya. Jangan langsung berhenti suaranya. Bidhonin. Jangan gitu, tapi masih ada suara yang kita baca setelah apa? Waqaf pada huruf nun.

Ra-nya tebal ya. Syaitanir rajim. Coba. Kita ulang lagi.

Perhatikan di sini, ai itu didengungkan, ya. Ya, dengung yang sempurna. Bukan sekedar hanya idgham saja. Ayyastaqim, tapi ada dengungnya.

Itu tadi surah At-Takwir. Kita masuk surah Abasa. Masuk surah Abasa. Diharapkan surat-surat yang telah kita baca bisa dihafalkan. Misalnya di sini surah At-Takwir ada 13 baris ya, ada 13 baris. Dalam setiap pekannya kita mungkin kalau pengen nambah satu surat saja bisa.

sehingga terasa mudah. Kita masuk surah Abasa. Ini suratnya ini ada 14 baris. Antum bisa memakai beberapa mushaf yang ada di pasaran. Ada yang memang khusus untuk menghafal dengan blok-blok warna yang memudahkan bagi kita. Satu halamannya dibagi menjadi 4 blok yang kita bisa hafalkan secara bertahap. Yang di situ juga ada penanda-penandanya sehingga mudah. Namun untuk harokat dan tanda-tanda baca seperti apa, alif kecil ya, untuk cetakan Indonesia biasanya pakai alif dan pakai tanda yang berdiri, fathah yang berdiri. Kalau dicetakan Timur Tengah, mereka menggunakan alif soghirah. Beberapanya menggunakan alif soghirah. Kalau dhammah dicetakan Indonesia, dhammah terbalik, itu menandakan bacaan dhammah yang panjang. Innahu ayat 19 kalau cetakan Indonesia itu dhammahnya terbalik dan tidak ada wawu kecilnya, tidak ada al-wawu as-saghirah. Kalau di sini cetakan kita ini cetakan Mesir atau cetakan Munjamma' Malik Fahd, percetakan Al-Qur'an yang ada di Madinah, percetakan Raja Fahd, itu menggunakan wawu kecil, ya kecil. Kalau di Indonesia pakai dhammah terbalik atau kasrah yang lurus di bawah. Kita lanjutkan surah Abasa. Pada 10 ayat yang pertama ini diakhiri dengan mad. Bacaan mad 2 harokat. Jadi cara membacanya jangan dipanjang-panjangkan, cukup 2 harokat. Kecuali apabila kita ingin menyambung ayat tersebut dengan ayat yang berikutnya. Contohnya pada ayat yang pertama. Kita baca

Cukup ya. La, la, tidak terlalu panjang. Watawalla, ini kepanjangan. Kecuali antum mau menyambung ayat yang pertama dengan kedua. Di situ dikasih tanda ziyadatul mad itu. Di atasnya anu alif tawalla, ada alif itu. Alif yang watawalla itu. Kalau antum sambung pada ayat yang kedua dengan ayat yang kedua, maka panjang, bisa banyak 4 harakat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.

0: Al, ini dengung yang sempurna. Al, bagaimana cara membaca ikhfa? Caranya adalah ketika kita membaca dengungnya itu ang nun sukun ang, maka lidah, ya, ini jim itu kan lidah, di mana lidah, di mana bagian mana, loh, ja jim makranya di mana? Ayo, siapa yang bisa? Tengah lidah. Masya Allah, tengah lidah. Maka ketika kita membaca dengungnya itu, maka tengah kita kita dekatkan dengan langit-langit. Ja, langsung. Ketika kita membaca ja itu langsung dekat. Bukan an aja, bukan aja. Tapi aja. Jadi langsung kita bisa membaca huruf jimnya karena sudah dekat. Kita ulang. An ja'ahul a'ma. Ya.
1: An ja'ahul a'ma.

Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Cara membaca ayat yang pertama dan kedua bisa putus-putus ya. Yang abasa wa tawalla waqaf bisa lanjut ayat yang kedua atau disambung. Cara menyambungnya bagaimana? Cara menyambungnya adalah ya, tawatawalla dipanjangkan 4 harokat. Ini disebut bacaan apa? Mad apa? Madja.

Nah, ini demikian juga seperti ayat yang pertama tadi bisa disambung dengan ayat yang kedua dengan cara yazakka dipanjangkan 4 harokat. Kita baca sambung.

0: Au yadzakkaru. Tadi ada yang membaca au yadzakkaru. Perhatikan ya. Yadz ujung lidah dengan apa? Zal dengan gigi seri atas, ujung gigi seri atas. Yadzakkaru. Ingat ya, orang Indonesia seperti kita ini ya. Di buku-buku terjemahan huruf zal itu diubah jadi huruf apa? Z. Ya. Zikir. Hafiz, ya. Hafil, hafiz. Ya, sehingga harus hati-hati. Ini bahasa Arab Al-Qur'an ya memiliki makhraj tersendiri. Tidak dibaca dengan bahasa kita atau bahasa daerah kita. Kita ulang. Au yadzakkaru fatan. Dekatkan. Lihat mana semuanya. Huruf fa mana makhrajnya? Apa? Dengan bibir bawah. Yang benar pengucapannya dibalik. Bibir bawah dengan gitu. Karena yang bergerak itu adalah bibirnya, bukan giginya. Bagian gigi atas ini dia diam karena dia ikut dengan tengkorak atas. Tengkorak atas ini dia tidak bergerak. Yang bergerak adalah bawah, rahang. Jadi fa, bagian dalam ya. Kalau bahasa Arabnya adalah batnu asyafati sufla. Jadi bagian dalam, batnu ini perut. Atau bisa diterjemahkan bagian dalam dari bibir bawah ini. Fatan. Jadi kalau mau membaca ini fatan fa. Fatan. Udah siap-siap ini. Fatan fa. Bukan fatang fa, tapi fatan fa. Kita baca ya ayat yang keempat. Au yadzakkaru fatan fa'ahu dzikra. Jangan ada kesan menebalkan. Fatau. Ini salah. Fatah tipis. Fatan fa. Karena fa huruf yang istifal. Jadi huruf yang tipis. Dibaca tipis. Dengungnya dibaca tipis. Jangan fatau. Ini salah. Ini dengungnya yang kayak gini tebal. Fatau. Yang benar fatan fa'ahu dzikra. Ayo. Aw yadzakkaru. Ayo.
1: Aw yadzakkaru fa'ahu dzikra.
0: Jangan nebal ya suaranya. Fatau. Kita lanjutkan. Amma man istawna. Ingat, huruf mim dan huruf nun yang bertasydid ini gunahnya menempati derajat yang paling tinggi, yaitu akmal. Ya. Gunah akmalu matakun, yaitu gunah yang paling derajatnya paling tinggi. Kita ulang lagi.

فأنت له تصدى. Ingat, kalau tak mana? Ujung lidah dengan pangkal gigi seri bawah. Sehingga ketika mengucapkan dengungnya, ketika kita mengucapkan dengung, sudah didekatkan ujung lidahnya dengan pangkal gigi seri atas. Fa'anta, gitu ya. Kita lanjutkan.

Jaa itu mat wajib ya. Mat wajib, wajib dibaca 4 atau 5 harokat. Kok seperti itu? Ya seperti itu memang. Ar-Rasul membacanya. Karena qiraah kita itu muttaba'ah, diikuti dari ya, dari guru ke guru ke guru ke guru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibaca apa? Dibaca asal. Kita ulang.

Ingat ya. Ini fa'anta anhu talaha. Ada dua yang agak mirip. Fa'anta lahu tasadda, ayat yang ke-6. Kemudian yang ada yang ke-10, fa'anta anhu talaha. Ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran durusul lughah. Naam. Baik, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan pada Ad-Darsul Khamis halaman 30. Halaman 30. Di situ ada pertanyaan man kasara hadzal maktaba. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa di situ kasara itu fi'il muta'addi, kata kerja yang membutuhkan maf'ulun bih. Sehingga kita tentukan dulu di mana atau apa maf'ulun bih dari kasara. Kalau fa'ilnya, ini min babil fa'idah, fa'ilnya di sini domir mustatir. Apa itu domir mustatir? Kata ganti yang tersembunyi, mustatir, tidak terlihat dan tidak nampak. Takdiruhu, ya, takdirnya adalah huwa. Sehingga di sini kasara huwa hadza, itu maf'ulun bihnya hadza. Ya, al-maktaba, kemudian ada al-maktaba, maf'ulun bi-nya di sini hadza. Ya, maf'ulun bi di sini adalah hadza. Kalau hadza ini kan namanya mabni, istilahnya mabni. Mabni itu tidak akan berubah harokat akhirnya. Hadza. Harokat atau huruf terakhir dari hadza yaitu alif. Di sini itu tidak berubah harokatnya mabni. Haula'i, hadza, kam, hal, itu semua mabni. Kalau mabni berarti tidak ada perubahan i'rab. Artinya harokatnya tidak berubah. Kalau al-maktaba di sini sebagai mubdal minhu. Al-mubdal minhu. Sehingga mengikuti i'rab dari hadza. Makanya ketika ditanya kenapa al-maktaba di sini fathah mansub, dia naam badal, ya, badal, afwan, badal. Hadza ini mubdal minhu. Sebenarnya maksudnya apa badal? Jadi kalau misalnya al-mudarris di sini mengucapkan man kasara hadza, cukup sebenarnya. Cukup. Siapa yang merusak ini? Ini sudah terpenuhi syarat kalimat sempurna, jumlah mufida. Man kasara hadza, tetapi kita tambahkan badal di sini untuk lebih memperjelas. Badalnya adalah al-maktaba. Man kasara hadza al-maktaba, dan badal ini harus ma'rifah, ada alif lamnya. Hadza, man kasara hadza, sebenarnya cukup. Tapi kita ingin memperjelas lagi, kita tambahkan badal di situ. Ya, al-maktaba. Man kasara hadzal kursiya, man kasara hadzal qalama. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan maf'ulun bih di sini, atau maf'ulun bih dari kasara adalah hadza, sedangkan al-maktaba di sini badal. Badal. Kenapa dia mansub dengan fathah? Karena dia badal mengikuti i'rab atau harokat mubdal minhu, yaitu hadza. Sehingga kalau misalnya hadza di sini kedudukannya majrur, ya, kedudukannya majrur, maka al-maktabi, ya, nanti mudah-mudahan ada contoh, ya, kalau misalnya badalnya itu dalam kondisi majrur. Kalau ini kebetulan pada kondisi mansub fathah. 6. Baik, kita lanjutkan. Ya, Pak, jelasin insyaallah. Kita lanjutkan pada at-tamrin ar-rabi', latihan yang keempat. Perintahnya adalah ayyinil fa'il. Ayyinil fa'ila wal maf'ula bihi fil jumalil atiyati. Tentukanlah fa'il, subjek, wal maf'ulu bih, wal maf'ula bih, objek, fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ini. Jadi latihan untuk menentukan mana fa'il, mana maf'ulun bih pada sebuah kalimat. Kemudian dha khatton wahidan tahtal fa'il, letakkanlah atau berilah garis atau satu garis di bawah fa'il, wa khattaini tahtal maf'uli bihi, dua garis di bawah maf'ulun bih. Ya, kalau fa'ilnya dikasih garis, tentukan fa'il dengan cara kasih garis bawah satu, cukup satu garis. Kalau maf'ulun bihnya kasih garis bawah dua garis. Waskil akhir, waskil akhira kullin minhuma, berilah harokat pada huruf terakhir dari fa'il dan maf'ulun bihi. Ya, biar lebih jelas. Karena kalau fa'il itu dhamma, marfu', kalau maf'ulun bih mansub dengan fathah. Kasihkan dhamma atau fathah. Contoh nomor satu, kasarat tiflu al-qalamah. Kasarat tiflul qalamah, bayi itu merusak pulpen itu, atau si bayi merusak pulpen. Boleh. Nah, di situ kasih mana fa'ilnya? At-tiflu, beri garis bawah, cukup satu garisnya. Al-qalama, ini sebagai apa? Maf'ulun bihi, objek yang dirusak. Nah, yang dirusak, sehingga dikasih garis bawah dua garis bawah. Ini nomor satu, mudah insyaallah. Ya, nomor dua, tafadhol Pak, yang mau mencoba. Tafadhol. Ghasalat Aminatu al-mindila. Baik. Ainal fa'il? Aminah. Wa ainal maf'ul bih? Mindil. Ghasalat Aminatul mindila. Aminah mencuci sapu tangan. Aminah mencuci sapu tangan. Jadi fa'ilnya, subjeknya adalah Aminah. Fa'ilnya adalah Amina, sedangkan maf'ulun bihnya adalah al-mindila. Taib, mudah insyaallah. Nomor tiga, lebih panjang kalimatnya. Fadal Pak.
1: Akala Usamatu al-inaba wa akalat zawjatuhu mauza al-mauza.
0: Naam, ahsantum. Akala Usamatul, akala Usamatul inaba. Nah, jadi ada dhamma di situ. Akala dan ya, akalat. Jadi fiil yang pertama akala. Ainal fa'il?
1: Fa'il Usamatu.
0: Usamatu. Wa ainal maf'ul?
1: Maf'ul, maf'ul awal al-inab.
0: Al-inab. Naam, al-inab. Kemudian pada fi'il akalat, ainal fa'il? Zawjatuhu. Wa ainal maf'ul? Al-mauza. Aywa. Akala usamatul inaba. Usama telah memakan anggur. Wa akalat zawjatuhul mauza. Dan istrinya telah memakan pisang al-mauz. Di situ ada tak utaknis as-sakinah akalat. Ya, akala dan akalat apa bedanya? Kalau akala itu pelakunya satu orang laki-laki, mufrad. Dhamir mustatir huwa di sini kalau fa'ilnya. Nah, adapun akalat ini fi'il yang fa'ilnya atau subjeknya adalah satu orang perempuan. Dia satu orang perempuan. Wa akalat zaujatuhu. Sehingga jangan sampai ya kita membaca wa akalat atau akalat usamatu. Akalat usamatu. Loh, saat ini usamah ada tak marbutonya. Ya. Tapi dia bukan muannats, mudzakkar. Nama laki-laki, usamah. Akala usamatul inaba. Sehingga menggunakan akala. Kemudian nomor 4. Fadal, Pak. Alma. Alma'u atau alma'a atau alma'i. Syaribatil baqaratu. Iya, Pak. Alma'u. Alma'u. Baik.

Kalau kita baca seperti itu, berarti tidak ada maf'ulun bihnya. Ya. Atau gini. Yang mana fa'il, Pak? Syaribatil baqarah. Ainal fa'il? Al-baqarah. Syaribat artinya apa? Minum. Al-baqarah artinya sapi. Fa'ilnya mana? Subjeknya, pelakunya? Al-Baqarah. Berarti kita sudah bisa menerjemahkan sapi. Berarti objeknya mana? Al-Ma'a. Sehingga al-fa'il Baqarah wal-maf'ulu bih al-Ma'a. Sapi itu minum air. Ya. Menggunakan syaribat. Karena di situ al-baqaratu

Kalau walad artinya anak. Kalau ibn itu putra, anak laki-laki. Bintun putri, anak perempuan. Sehingga labas kalau kita langsung mengartikan, dharabat Fatimatu bintaha, Fatimah memukul putrinya. Jelas, sehingga yang dipukul anak perempuan, bukan anak laki-laki yang dipukul. Bintaha. Itu perbedaan antara. Tapi kalau walad itu masih umum, bisa yang dimaksud anak laki-laki, bisa juga anak perempuan. Kalau ibnun, pasti anak laki-laki. Atau bintun, pasti anak perempuan. Berikutnya nomor 7. Fadal. Qatala rajulul hayya hayyatu bil hajari. Taib, kita artikan dulu. Qatala, apa artinya? Qatala. Membunuh. Naam. Membunuh. Membunuh. Fa'ilnya mana? Subjeknya? Ar-rajulu. Ar-rajulu. Laki-laki itu membunuh. Membunuh apa? Al menggunakan batu. Atau bisa kita artikan dengan laki-laki itu membunuh ular dengan batu. Naam. Ini bil hajar, maksudnya seperti dengan kalimat katabtu ad-darsa bil qalami. Aku menulis pelajaran dengan pulpen. Namanya ada ba al-isti'anah. Ba al-isti'anah. Ba bermakna al-isti'anah, dengan menggunakan atau dengan bantuan. Itu al-isti'anah kan meminta bantuan. Sehingga di sini ba yang dimaksud adalah ba al-isti'anah. Aku atau laki-laki itu membunuh ular dengan bantuan batu atau dengan menggunakan batu. Katabtu bil qalami. Aku menulis menggunakan pena, pulpen. Dengan bantuan pulpen aku bisa menulis. Itu ba al-isti'anah. Kemudian nomor 8. Fadal, Pak. Sami'a Bilalun al-adha. Taib. Al-adhana wa zahaba ilal masjidi. Bisa diartikan dulu, Pak? Bilal mendengar. Naam, Bilal mendengarkan azan dan berangkat ke masjid. Ahsantum. Bilal mendengarkan azan dan berangkat ke masjid. Sami'a Bilalun al-adhana. Atau kalau kita mau sambung dibaca sami'a Bilalunil adhana wa dhahaba ilal masjidi. Baik, berikutnya nomor 9. Fadhal. Katabal mudarrisu ad-darsa ala sabburati. Ahsantum. Katabal mudarrisu darsa ala sabburati. Guru itu menulis pelajaran di atas papan tulis. Ya. Ain al-fa'il? Al-mudarrisu. Pelakunya, subjeknya yang menulis adalah al-mudarris. Kataba al-mudarrisu. Guru itu menulis. Mana objeknya? Maf'ulun bih? Ad-darsa. Yang ditulis adalah pelajaran. Alas saburati. Di atas papan tulis. Berikutnya nomor 10. Nomor terakhir.

0: 10. Fadal, Pak.
1: Fatahal baqadu ad-dukana fi sa'ati tsaminati.
0: Fatahal baqalu ad-dukana fi sa'ati tsaminati.
1: Penjual sayur membuka tokonya toko jam 2.
0: Jam fi sa'ati tsaminah. Jam 8. Al-baqal itu penjual sayur. Penjual sayur fataha membuka ad-dukana toko fi sa'ati tsaminah pada jam 8. Ana ulangi, fatahal baqalu ad-dukana fi sa'ati tsaminati. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya, kita mengartikan itu sesuai dengan urutan SPOK. Sehingga di sini meskipun fataha adalah kata pertama yang mengawali kalimat ini, tetapi kita terlebih dahulu mengartikan subjeknya dulu atau fa'ilnya. Fatahal baqalu, penjual sayur itu membuka toko pada jam 8. Ini lebih enak kita dengar dalam bahasa kita. Kalau kita artikan, membuka penjual sayur itu toko jam 8. Enak yang pertama atau bagus yang kedua, Pak? Bagus yang mana, Pak? Yang kedua. Ana ulangi. Kalau pertama, penjual sayur itu membuka toko pada jam 8. Atau membuka penjual sayur itu toko pada jam 8. Yang pertama, sepakat ya? Ijma sudah. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan latihan yang keempat. Ada pertanyaan, Pak? Seputar dengan fa'il dan maf'ulun bih. Kalau kita sudah bisa menentukan fa'il dan maf'ulun bih, berarti kita sudah najih, najihun, lulus dari tamrin yang keempat. Karena tujuan dari latihan yang keempat ini agar kita bisa mencari, mendeteksi mana fa'il atau mana maf'ul, mana subjek dan mana objek pada sebuah kalimat. Nanti boleh kita latihan, buka mushaf, cari mana fa'il, mana maf'ulun bih. Latihan. Atau buka kitab gundul. Nah, caranya kita cari dulu fi'il. Cari fi'il, terus tentukan ini fi'ilnya fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim, khalas, cukup fa'il saja, tidak membutuhkan maf'ulun bih, tidak butuh objek. Seperti duduk, berdiri, jalasa zaidun, zaid duduk, kan gak butuh maf'ul. Qama Muhammadun, Muhammad berdiri, kan gak butuh maf'ul. Jadi gak usah capek-capek cari maf'ulun bih-nya. Mana maf'ulun bih? Ya, kalau dia fi'ilnya muta'addi, muta'addi itu maksudnya membutuhkan objek, baru kita coba cari. Doroba Muhammadun. Nah, cari mana? Biasanya kadang maf'ulun bih-nya ini terpaut jauh dari fa'ilnya. Kalau ini masih enak ini. Ya. Maf'ulun bih letaknya pas persis setelah fa'il, masih enak. Tapi kalau sudah kita baca kitab gundul, oh bisa jadi mungkin di baris kedua maf'ulun bih-nya terpaut jauh. Nah, tapi enggak apa-apa, labas kita mulai dari yang mudah dulu. Nanti akan bertingkat syai'an fa syai'an, fa syai'an fa syai'an. Insyaallah sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Tadarrujan, bertahap. Kemudian kita lanjut. Nomor 5. Ini bentuk latihannya dengan model yang lain lagi. Tapi masih berkaitan dengan fi'il dan fa'il. Apa fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Pada nomor 5 perintahnya akmil Nah, pada perintah saja ini kita sudah bisa latihan ini. Akmil, sempurnahkanlah. Taib, mana maf'ulun bihnya? Ada yang tahu, Pak? Ada yang bisa jawab? Akmil, sempurnahkanlah. Kalau sempurnahkan berarti sempurnakanlah, membutuhkan objek. Apa yang kita mau sempurnakan? Kan gitu. Nah, al-jumala itu maf'ulun bih. Sehingga makanya kita baca akmilil jumala. Akmil dari kata akmil. Tapi kenapa sering kita baca akmili? Karena di situ ketemu dua sukun. Akmil, lam itu asalnya sukun karena dia fi'il amr. Fi'il amr seringnya sukun huruf terakhirnya. Akmil, sempurnakanlah. Jadi akmili, lamnya menjadi kasrah karena bertemu dua sukun. Ada kaidah menyatakan idzal taqa sakinan faharrik ma sabaq. Jika ketemu dua sukun, maka huruf pertama itu dikasih harakat kasrah. Sukun yang pertama itu dikasih harakat kasrah. Akmilil jumalah. Kalau akmil fi'il amr, mana fa'ilnya? Anta, domir mustatir ujuban. Akmil anta, ijlis anta, kum anta. Sehingga di situ akmil, sempurnakanlah kamu, maksudnya. Fa'ilnya adalah anta, mustatir, ujuban. Harus memang ditiadakan, maksudnya tidak ditampakkan. Akmil al-jumal al-atiyata. Al-atiyata, kenapa? Fathah, Pak, sudah kita lewati pembahasannya. Man'ud, na'at. Jadi al-jumal al-atiyata ini susunan na'at man'ud. Al-atiyata ini na'atnya. Makanya dia di situ al-jumala. Di sini alif lam. Al-atiyata juga menggunakan alif lam. Al-jumal al-atiyata menunjukkan dia na'at man'ud. Sempurnakanlah kalimat-kalimat yang berikut ini. Ya seringnya kan kalau na'at man'ud kita kasih terjemahan yang. Tapi nanti tergantung dengan konteksnya. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini, itu lebih pas. Bikalimatin munasibatin. Apa kalimatin artinya, Pak? Kalimat, kata-kata atau kosakata. Menggunakan kosakata munasibah yang pas, yang sesuai, yang cocok, yang relevan. Nah ini sinonim muradifat. Wadbutha bisyakli, dan berilah ha pada kata tersebut bisyakli, berilah harokat. Taib, nomor satu, man fataha, nah situ ada titik-titik ya, diberi ruang kosong untuk mengisi yang pas. Tadi mu'alif mengatakan bikalimatin munasibah, kita sempurnakan kalimat ini. Man fataha, man fataha kan belum sempurna, Pak. Siapa yang membuka? Siapa yang membuka? Otomatis orang yang mendengarkan akan menunggu ucapan berikutnya karena memang kalimatnya belum sempurna. Ya. Kata apa yang pas untuk melengkapi kalimat ini? Man fataha al-baba, boleh. Man fataha al-baba, man fataha babal baiti, man fataha babas sayyarati, man fataha an-nawafidha, man fataha ya babal masjid. Al-muhim yang pas dan yang cocok. Man fataha al-baba boleh, atau man fataha babal fasli boleh. Nah, tafadhal diisi sendiri yang sesuai. Nah, berikutnya nomor 2. Fadhal, Pak, yang ingin mencoba mohon diingatkan jika pemateri berikutnya sudah datang. Kita manfaatkan waktu kosong. untuk melanjutkan latihan yang kelima. Fadhal. Qasalat ukhti al-haqibata. Boleh? Saudariku mencuci tas. Boleh juga? Qasalat ukhti qamisi. Boleh. Saudariku mencuci apa? Kemejaku atau bajuku. Boleh seperti itu. Ya, anak ingat masalah ukhti ini ya. Di sini ya Bilal dibantu oleh saudarinya. Ya, ada seorang ulama namanya Ubaid bin Ya'is. Ubaid bin Ya'is selama 30 tahun beliau tidak pernah makan malam menggunakan tangan sendiri. Jadi beliau selama 30 tahun itu makan malam itu disuapin oleh saudarinya. Selama 30 tahun. Apa yang dilakukan oleh Ubaid bin Ya'is ketika beliau makan malam sambil menulis hadis? Kata Ubaid bin Ya'is rahimahullah, aqamtu 30 sanatan. Selama 30 tahun aku ma akaltu biyadi, bil-lail. Aku tidak pernah makan malam menggunakan tanganku sendiri. Tidak pernah aku makan malam menggunakan tanganku sendiri. Kanat ukhti, dahulu saudariku tulaqimuni, menyuapin aku makan malam, wa ana aktubul hadis, sementara aku sedang menulis hadis. 30 tahun makan malam itu sambil menulis hadis, saudarinya yang membantu. Nah, ya, faedah tambahan. Anak teringat di sini, masya Allah, ukhti selalu membantu. Sudah datang, Pak? Lanjut atau kita selesaikan? Belum. Mau lanjut? Sudah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mempelajari bahasa Arab dan menjadikan hati kita cinta dan senang dengan bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.

Umul qiyamah, di hari kiamat nanti. Faqala, kita lanjutkan kalam Al-Imam Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Fayaqul alladhi bada'a asy-syai'a qadirun ala i'adatihi min babi aula. Dan zat yang mengawali sesuatu tentu mampu untuk mengulanginya. Wahada min babi aula. Dan ini tentu sangat-sangat mungkin, sangat-sangat bisa terjadi. Walihada qala, oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, dan mereka atau dia memberikan permisalan kepada kami dengan sebuah permisalan, yakni permisalan dalam rangka mengingkari hari kebangkitan. Karena orang-orang kafir, aulal kufar, ketika mereka mengingkari yaumul ba'ats, hari kebangkitan, maka mereka memberikan sekian perumpamaan. Dan ini kebiasaan al-kufar wa ahlul batil wa ahlul dalal, orang-orang yang sesat, sukanya membuat perumpamaan, permisalan-permisalan yang batil, yang tidak sesuai, yang tidak lain tujuannya adalah menjauhkan kaum muslimin dari al-haq dalam rangka al-khusumah, permusuhan, kebencian yang ditanamkan, sehingga membuat sekian perumpamaan, analogi-analogi yang batil. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam ayatnya, faqala ma darabuhu laka illa jadala balhum qawmun khasimun. Tidaklah mereka, orang-orang kafir, kufar Quraisy, darabuhu laka, memberikan permisalan-permisalan, perumpamaan-perumpamaan kepadamu. Ya, di mana mereka mengatakan, bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah hancur, sudah menjadi tanah, kemudian akan bisa kembali lagi seperti awalnya. Ya, kembali lagi seperti tulang yang utuh. Bagaimana mungkin ketika sudah mati akan dibangkitkan lagi? Demikian berbagai perumpamaan, permisalan, yang tujuannya adalah menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran. Nah ini, maka Allah katakan sifat dan kriteria mereka al-kuffar, dan ini juga ada pada orang-orang yang mengikuti jejak orang-orang kafir dari kalangan ahlul batil wa ahlul dalal, orang-orang yang menyimpang dari al-haq, suka memberikan perumpamaan yang batil, tidak lain dalam rangka bermusuhan dan meninggalkan al-haq. Dan dalam rangka al-jidal, ingin jidal, semata-mata ingin membantah, bukan untuk mencari kebenaran, tapi ingin meninggalkan kebenaran tersebut dan menjauhkan manusia darinya. Balhum qaumun khasimun, kata Allah, bahkan mereka adalah kaum yang suka bermusuhan. Ya, suka bermusuhan. Maka Allah menyatakan, wa daraba lana mathalan, dia memberikan permisalan kepada kami dengan sebuah permisalan yang batil. Wa nasiya khalqah, dan dia melupakan awal penciptaannya. Kata Imam Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, nasiya annallaha khalaqahu minal adam. Dia lupa bahwasanya Allah telah menciptakan dia dari sesuatu yang tidak ada, dari sebelumnya tidak ada.
Lam yakun syai'an madhkura, kata Allah. Tidak disebutkan sebelumnya. Kemudian disebutkan, ada. Dinamakan insan. Ya. Tadinya tidak ada, kemudian ada. Melalui sebuah proses yang Allah ciptakan, yang Allah adakan. Bagaimana takwinul insan. Takwin khalqil insan. Tahapan-tahapan proses penciptaan manusia. Mulai dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi janin, kemudian menjadi insan, kemudian terus berkembang. Itu semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan itu menunjukkan bahwa al-ba'ats haqqun tsabitun. Ba'ats itu benar, hari kebangkitan benar akan terjadi nanti pada waktunya. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Inilah ya perumpamaan yang batil. Dia mengatakan, qala hadzal kafir yaqul man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang ini yang sudah hancur berantakan? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Nabi kepadanya, jawablah bahwasanya yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lebur tadi adalah zat yang telah menghidupkannya di awal kali, yang tadinya tidak ada. Allah adakan tulang belulang tersebut yang dibaluti dengan daging dan darah, kulit dan seterusnya. Dia Allah yang akan menghidupkan. Wa huwa bi kulli khalqin alim. Dan Allah dialah zat yang bikulli khalqin alim, maha mengetahui setiap ciptaan yang Allah ciptakan. Ya. Allah menciptakan hamba-hambanya atau makhluknya di alam semesta ini di atas ilmu, di atas pengetahuan. Allah tahu. Bukan dengan kejahilan, bukan kebetulan, tapi ala ilmin wa ma'rifah. Qala hafizahullahu ta'ala falladhi qadira 'alal bada'ati qadirun 'alal i'adati min babi aula. Maka zat yang maha mampu

adalah zat yang telah menghidupkannya di awal kali. Yang tadinya tidak ada, Allah adakan tulang belulang tersebut yang dibaluti dengan daging dan darah, kulit dan seterusnya. Dia Allah yang akan menghidupkan. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah dialah zat yang bikulli khalqin alim, maha mengetahui setiap ciptaan yang Allah ciptakan. Ya, Allah menciptakan hamba-hambanya atau makhluknya di alam semesta ini di atas ilmu, di atas pengetahuan. Allah tahu, bukan dengan kejahilan, bukan kebetulan, tapi ala ilmin wa ma'rifah. Qala hafidhahullahu ta'ala, falladhi qadira 'alal bada'ati qadirun 'alal 'i'adati min babi aula. Maka zat yang maha mampu, yang menunjukkan bahwasanya kebangkitan itu suatu yang pasti dan benar adanya. Ini dari sisi tinjauan akal. Wa illa fallahu jalla wa ala la yu'jizuhu syai'un. Kalau tidak, maka Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang berat bagi Allah dan mustahil bagi Allah. Wa ma dhalika 'alallahi bi'aziz. Wahai sekalian, dan itu adalah fuqara, sangat butuh kepada Allah. Lalu Allah akhiri ayat ini menyatakan, dan demikian itu bukan suatu yang aziz, berat bagi Allah tabaraka wa ta'ala, bagi Allah. Hanya dengan kun fayakunu, dengan kata atau kalimat kun, maka akan melemahkan Allah. Tidak ada satupun yang

adanya kebangkitan itu suatu yang pasti dan benar adanya. Ini dari sisi tinjauan akal. Wa illa fallahu jalla wa ala la yu'jizuhu syai'un. Kalau tidak, maka Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang berat bagi Allah dan mustahil bagi Allah. Wa ma ala wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Wahai sekalian, itu adalah fuqara, sangat butuh kepada Allah. Lalu Allah akhiri ayat ini dengan menyatakan, dan demikian itu bukan suatu yang aziz, berat bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Bagi Allah. Hanya dengan kun fayakunu, dengan kata atau kalimat kun, maka akan melemahkan Allah. Tidak ada satupun yang lemah. An hafizahullah kadzalikallahu jalla ala ihtajja bi annahu yuhyil arda ba'da mautiha. Demikian pula Allah jalla wa ala ihtajja, berhujjah. Fa anta tamurru 'alal ardi, anda ketika melewati sebidang tanah hamidah, yang mana tanah itu tandus, kering, kerontang, ya, tanah yang tandus, laisa fiha ayyu 'udin aw ayyu waraqatin, enggak ada batang kayu di situ, tidak ada pula daun. Ini tanda yang gundul, tandus, kering. Lalu apa yang Allah lakukan? Fayanzilu alaihal ghaith. Lalu Allah turunkan atas tanah itu, Allah sirami dengan air hujan setelah kekeringan yang panjang. Ya. Al-ghaith itu salah satu dari nama hujan. Dalam bahasa Arab ada beberapa nama hujan. Ada disebut dengan matar, itu hujan. Juga disebut dengan ghaith, disebut dengan wabil, itu juga nama dari hujan. Wabilun, hujan yang deras, lebat. Barakallahu fikum. Adapun al-ghaith adalah hujan yang turun setelah kekeringan yang panjang. Itu disebut dengan ghaith. Maka Allah turunkan air hujan, menyirami tanah tandus tadi. Tsumma tarbu wa tantafikhu tabaqatuha. Kemudian tanah itu mulai berkembang, mulai subur, mulai tartafi' tabaqatiha, ya, lapisan-lapisannya mulai meningkat, ya, kesuburannya. Nah. Tsumma tatafattaqa 'anil nabat. Kemudian mulai tanah itu terbelah, muncul, ya, tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang kecil. Kan kita melihat yang seperti itu. Iya, insya Allah kita mungkin pernah menyaksikan ada tanah yang seperti itu, kering, kemudian setelah hujan kita lihat, masya Allah, ada tanaman-tanaman rerumputan yang kecil tumbuh di sana setelah hujan. Thumma ba'da fatratin wajizatin, kemudian setelah tenggang waktu yang tidak lama, tusbihu raudatan khadra, menjadi sebuah taman yang hijau, indah dipandang. Fiha min anwa'in nabatat wazzuhuri wasthimar. Padanya, pada taman tersebut, beragam tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, dan buah-buahan. Wa kanat fil awwali jarda yabisa, yang mana tanah itu pada awalnya tanah yang kering, gundul, kering, yabisa, enggak ada apa-apanya. Kemudian ternyata setelah hujan Allah tumbuhkan berbagai jenis tanaman. Ada bunga, ada, ya, pohon rumput, ya, pohon yang menghasilkan buah. Manilladzi a'adaha wa ahyaha? Siapa yang mengembalikan tanah tadi, ya, menjadikan tanah tersebut tanah yang hidup, yang subur, yang indah dilihat? Siapa? Qala alladhi qadira ala ihya'il ard, qadirun ala ihya'il ajsam.

tentunya Allah zat yang maha mampu menghidupkan tanah yang tandus dan mati tadi. Tentunya Allah lebih mampu untuk menghidupkan al-ajsam, jasad-jasad manusia yang telah mati, yang telah hancur, telah menjadi tanah. Tentunya mimbabi aula. Dan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran menyebutkan beberapa kejadian Allah tampakkan di sana, kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, dan Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala maha mampu menghidupkan, membangkitkan yang telah mati, dan hari kebangkitan itu sesuatu yang pasti. Di antaranya Allah menyebutkan tentang kisah Sahibul Baqarah, yaitu ketika Allah menyebutkan tentang Bani Israel ketika Allah perintahkan mereka untuk menghidupkan seorang yang dibunuh, ya, ketika terjadi pembunuhan di tengah-tengah Bani Israel, mereka saling menuduh di antara kabilah-kabilahnya, saling menuduh dan saling, ya, bermusuhan, bertikai. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Allah menyatakan, pukullah, faqul nadribuhu biba'diha, kadhalika yuhyillahul mauta, wa yurikum ayatihi. Allah menyatakan, pukul dengan sebagian anggota badannya tadi, dipukul mayit tersebut, maka tiba-tiba mayat itu hidup. Lalu menyampaikan, mengabarkan siapa pelaku, ya, pembunuhnya. Siapa pelaku pembunuhan itu? Ini salah satu bentuk Allah menampakkan kekuasaannya dan bahwasanya al-ba'tsu itu hak, benar adanya. Demikian pula Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim menghidupkan burung-burung yang telah dipotong, ya, dipenggal-penggal, kemudian diletakkan di tempat-tempat yang jauh, terpisah-pisah, lalu Allah menghidupkan burung tersebut. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Al-Quran. Dan beberapa ayat yang lain, bagaimana Nabi Isa menghidupkan orang yang telah mati, dan yang lainnya, di antaranya tentang bagaimana Allah menghidupkan tanah yang telah kering, tandus, tidak ada kehidupan padanya. Hingga Allah katakan dalam ayatnya, faqala, dalam surat Al-Hajj, watara al-ardha hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-maa ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dan kamu melihat bumi yang hamidah. Hamidah itu artinya yang kering, tidak ada tumbuhan, tidak ada apapun, kering, kerontang, gundul. Lalu fa idza anzalna 'alayha al-maa, apabila kami menurunkan air hujan padanya, ihtazzat. Ihtazzat artinya taharrakat. Tanah itu mulai bergerak. Ya. Tanah itu mengolah dirinya, yakni dengan air hujan tadi, mulai berkembang. Lalu tumbuh padanya min kulli zaujin bahij, berbagai tumbuh-tumbuhan yang indah dipandang. Demikian Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surat Al-Hajj dan yang lainnya. Faqala hafidhahullahu ta'ala, lalu beliau menyebutkan ayat, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, annaka taral arda, engkau melihat tanah, khashi'ah. Makna khasyi'ah yakni hamidah. Khasyi'ah di sini maknanya apa? Hamidah. Hamidah itu maknanya tanah yang kering. La nabata fiha wala syai'. Enggak ada tumbuhan, enggak ada apa-apa padanya. Fa idza anzalna 'alaihal ma', apabila kami turunkan pada tanah itu air, yaitu air hujan. Ihtazzat warabat. Mulai tanah itu bergerak,
mulai tanah itu subur, ya. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta, sesungguhnya zat yang menghidupkan tanah tersebut pasti mampu menghidupkan al mauta, ya, mayit. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Qala alladzi yuhyi al-ardha ba'da mautiha, maka zat yang menghidupkan tanah setelah kematiannya, setelah, ya, tanah itu tanah yang gundur, yang tandus. Qadirun ala ihya'il amwat ba'da mautihim wa i'adatihim kama kanu, tentunya mampu untuk menghidupkan mayat setelah kematiannya dan mengembalikannya seperti keadaan semula, ya, ketika masih hidup di dunia. Wa hadha min adillatil ba'tsi, maka ini diantara dalil-dalil tentang hari kebangkitan. Bahwasanya hari kebangkitan pasti terjadi, benar adanya. Ihya'ul ardi ba'da mautiha bin namat, yaitu apa? Allah menghidupkan tanah yang sebelumnya mati, tanah yang tandus. Tsumma qala hafizahallahu ta'ala, kemudian beliau Syekh Al-Fauzan melanjutkan, tsumma hadhihi al-habbatul yabisa, kembali beliau memberikan contoh yang lain. Kejadian yang terjadi di bumi ini yang kita saksikan, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, sebagai dalil dan bukti bahwa al-ba'adhu haq, hari kebangkitan itu benar, pasti terjadi, bukan dongeng, bukan suatu, ya, cerita, tidak ada faktanya, tidak ada kebenarannya. Hadhil habba al-yabisa, kemudian biji yang kering ini, idza saqaha Allahu bil ma, apabila Allah menyiraminya dengan air, air hujan, biji yang ada dalam tanah, ya, ketika disirami air hujan, kena air hujan, apa yang terjadi? Infarajat, maka akan menyebar atau menjalar dari biji tadi uruqun, ya, akar, akan muncul mulai akarnya dari biji tersebut, ya, akar. Wa an waraqin, demikian pula akan muncul darinya daun. Wa an siqani, kemudian juga batang. Dari biji tadi, biji apa saja, tanaman, mulai ada muncul akarnya, kemudian membesar, kemudian batangnya, kemudian dahannya, kemudian rantingnya, daunnya. Hakada. Summa fin nihayati yakunu laha sanabil wa tuthmir. Kemudian pada akhirnya ada tangkai-tangkai, ya, yang kemudian berbuah dari batang, dahan, kemudian ranting, ya, tangkai atau ranting-ranting yang kemudian setelah itu memunculkan buah. Demikian proses tumbuhnya tanaman. Wa hiya fil awal habbatun yabisa, pada awalnya, pada asalnya, sebuah biji yang kering, biji kering. Kemudian Allah tumbuhkan biji ini dengan diturunkan air hujan kepadanya, menjadi sebuah tanaman yang kokoh, yang kuat, yang menghasilkan. Akhrajallahu minha hadzal nabat al-ajib, Allah munculkan, keluarkan darinya tumbuhan yang menakjubkan. Qala Allah Ta'ala alaysa dhalika biqadirin ala ayyuhyil mauta, bukankah yang demikian itu menunjukkan Allah mampu untuk menghidupkan yang telah mati? Al-jawab bala, jawabnya tentu. Thumma qala rahimahullah wa hafidhahullah Ta'ala, Syekh Al-Fauzan melanjutkan, fan nutfatu mithlul badrati. Nutfah, ya, an-nutfah, air mani, itu seperti badrah, seperti benih atau bibit. Kembali Syekh Al-Fauzan berikan contoh yang lain, ya, berikan contoh.
yang kita lihat, kita alami, kita rasakan. Yaitu terkait dengan nutfah minal ma. Nutfah dari air, air mani. Yakhlutu fiha ma'ur rajul wa ma'u al-mar'ah, yang tercampur padanya air mani laki-laki dan air mani perempuan. Tsumma tatahawwal ila 'alaqah, kemudian berproses hingga berubah menjadi apa? 'Alaqah ay ila dam, menjadi segumpal daging, ya, darah. Nah, menjadi darah. Tadinya mulai dari air mani, air yang hina, yang lemah, air mani. Barakallahu fikum. Kemudian menjadi alaqah, darah. Thumma yatahawwal ad-dam ila mudghah, kemudian darah tadi berproses berubah menjadi mudghah ay qit'atul lahmin, sepotong daging. Nah, ini proses apa? Penciptaan manusia di dalam rahim ibu. Ya, dalam rahim ibu. Thumma tatahawwal qit'atul lahmi ila a'dha wa uruqin wa sam'in wa basarin wa hawasin. Kemudian segumpal daging tadi ya berproses dan berubah menjadi janin ya, yang memiliki anggota badan, a'dha. Mulai muncul matanya, mulai muncul tangannya ya, kakinya ya, kepalanya, pendengarannya, telinganya, uruk ya, ada urat-uratnya, pembuluh darahnya. Wasam'in, pendengaran, telinga mulai muncul. Wabasarin, kalau kita lihat proses itu ya, alhamdulillah sekarang dengan adanya USG itu juga bisa dilihat sejak awal, mulai proses masih ada detak jantungnya, masih kecil ya, di kantong itu tadi, kantong janin di rahim, itu sudah bisa terlacak, terlihat terus sampai membesar, sampai nampak bentuk janinnya itu terus. Itu luar biasa, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, wabasarin, penglihatan, wahawas, dan juga panca indranya lengkap, ya Allah berikan lengkap panca indra. Ya, panca indra sini termasuk bagian dalamnya, iya, jantungnya, barakallahu fikum, dan seterusnya. Thumma tunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh pada janin tadi. Di usia 4 bulan ditiupkan ruh. Thumma yuhyi, kemudian Allah menghidupkannya, lahirlah ya seorang bayi ke muka bumi ini. Nah, lihat bagaimana proses penciptaan manusia yang ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah, dan bukti yang nyata, yang benar bahwa al-ba'ats itu pasti terjadi dan benar adanya. Nah, oleh karenanya Allah tabaraka wa taala menyatakan dalam surat Al-Qiyamah, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Pada ayat sebelumnya Allah mengatakan, ayahsabul insanu ay yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja di dunia ini sia-sia, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak dibebankan syariat, tidak di perintahkan untuk beribadah kepada Allah, dilarang dari berbagai larangan, artinya dibiarkan bebas begitu saja sebagaimana akidah dan keyakinan kaum duhriyatul kufar, orang-orang duhriyah yang menyatakan tidaklah kami hidup dan mati kecuali illa dahr, kecuali dengan berlalunya siang dan malam, berputarnya ya zaman, berganti waktu. Itu yang kemudian menyebabkan seorang mati dan berakhir kehidupan di dunia ini. Mereka tidak meyakini adanya al-ba'ats, hari kebangkitan, hari berikutnya, hari akhir setelah hari yang pertama di dunia ini. Maka Allah menyatakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda, alam yakun nutfatan mim maniyyin yumna. Lalu Allah menyebutkan bukti-buktinya, tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dalil dan hujjah bahwasanya al-ba'ats itu benar. Dengan Allah menyatakan, alam yakun nutfatan mim maniyyin yumna. Tidakkah manusia pada awalnya itu berupa nutfah,
air mani. Ya, nutfa min mani, dari mani, yumna, yang ditumpahkan. Ini yang ditumpahkan pada rahim seorang ibu. Sehingga terjadi pembuahan di sana. Thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian nutfa tadi berubah menjadi alaqah, darah. Fa khalaqa fa sawwa, lalu Allah ciptakan dari darah itu menjadi daging dan janin. Fa sawwa, lalu Allah sempurnakan penciptaannya. Allah sempurnakan tadi ya, dengan Allah memberikan perangkat-perangkat dan panca indera pada si janin itu. Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha. Lalu Allah jadikan pasang-pasangan dari makhluk ini, dari manusia. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Alaysa dhalika biqadirin 'ala ay yuhyal mauta. Bukankah proses ini, penciptaan manusia tadi, itu merupakan tanda dan bukti yang nyata bahwasanya Allah Maha mampu untuk menghidupkan manusia yang telah mati, yang telah menjadi tanah, yang telah hancur di dalam kuburnya? Al-jawab bala, jawabannya pasti. Qala rahimahullah, falladhi qadira ala tahwili hadhin nutfati minal ma'il amshaj, ya'ni al-mukhtalit min ma'il dhakar wa ma'il untha ila insan. Maka zat yang mampu untuk mengubah nutfa dari air mani yang bercampur, yaitu bercampur antara air mani laki-laki dan perempuan, Allah mengubahnya menjadi manusia. Dari air mani tercampur kemudian diproses sampai menjadi manusia yang lengkap, ya, panca inderanya yang sempurna penciptaannya, sampai Allah memberikan akal, memberikan al-hasasiyah, ya, perasaan, sensitivitas. Itu semuanya pemberian Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau hilang, berkurang kesempurnaan seorang manusia. Faqala hadzal ladzi khalaqa hadzal insan, zat yang telah menciptakan manusia, min hadzal ma, yang berasal dari air mani yang hina ini, wa ansha'ahu, dan menumbuhkannya, menghidupkannya, qadirun ala ihya'ihi ba'da mautih, tentunya mampu untuk menghidupkannya setelah kematiannya. Dari sisi logika sangat-sangat logis, ya, sangat masuk akal. Wa idza kanu yaqulun, jika mereka haulal kufar, yang mendustakan hari kebangkitan, mereka mengatakan beralasan innahu yadhi'u fil ardi wa yatafattat, sungguhnya manusia itu sudah hilang di dalam tanah, ya, sudah hilang sudah, ya, dan sudah hancur berantakan. Sehingga mana mungkin akan kembali lagi. Allahu jalla wa ala yaqul, Allah tabaraka wa taala menyatakan, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Sungguh kami, yakni Allah, telah mengetahui ma tanqusul ardu minhum, apa yang dimakan oleh bumi dari jasad kalian. Allah tahu, bukan Allah enggak tahu, ya, alasan kalian bosnya sudah hancur, ya, jasadnya sudah hancur, sudah menjadi tanah. Bukan Allah tidak tahu. Maka Allah tegaskan dalam firman-Nya, Allah tahu jasad kalian yang dimakan oleh tanah. Dan di sisi kami ada kitabun hafiz. Ada kitab, ya, sebagai catatan amalan kalian, artinya ada hari pembalasan, ada hari kebangkitan. Fatturabu, kata beliau hafizahullah, turab alladhi tahawwala min hadzal aw tuhawwilu min hadzal insan yu'adu lahman wa daman wa idhaman kama kan. Maka tanah yang tadi berubah, ya, merubah manusia, itu akan dikembalikan lagi. Tanah yang tadi telah makan daging jasad manusia dan merubah kondisi jasad manusia tadi menjadi suatu yang sudah hancur, tidak ada, tidak berbentuk, maka akan kembali lagi dalam bentuk laham, ya, daging, darah, tulang akan berwujud lagi, dibangkitkan lagi kama kan, sebagaimana sebelumnya. Hadar rufat, tulang belulang yang hancur ini, yu'adu wa yatakawanu kama kan, dan akan tersusun lagi tulang-tulang kita ini tadi. Sudah hancur itu,
akan tersusun lagi, ya. Nah, nakada. Kamakan wala yadhi'u minhu syai', tidak akan hilang sedikit pun darinya. Hatta walau faniya kulluhu wa sara turab, walaupun jasad seorang manusia sudah hilang semuanya, enggak ada lagi. Enggak ada sisa-sisanya. Wa sara turaban, dan telah menjadi tanah. Qala fahunaka syai'un la yafna. Maka di sana ada sesuatu yang tidak akan sirna, kata Syekh Al-Fauzan. Apa itu? Wa huwa 'azamatun yasira, itu tulang yang kecil. Wa hiya ajbudzam. Para ulama menyebutkan tulang ekor, ya. Berdasarkan sebuah riwayat bahwasanya manusia ketika hancur dikuburkan semuanya akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya. Ajbudzam. Nah, yaitu tulang ekor. La yafna, tidak akan sirna. Wa minhu yurkabu khalqul insan, dari tulang inilah akan disusun kembali nam penciptaan manusia padanya. Nah, masih ada penjelasan Syekh Al-Fauzan terkait dengan hari kebangkitan, yakni al-iman bi al-ba'ats wa bil qiyamah. Fa insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillahi jalla fi'ula. Wallahu taala alam bis-shawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa ala alihi ma'in, walhamdulillahi.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira ma ba'd. Tayyib ikhwana fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan di siang hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran Al-Qawaid Al-Arba' karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita memasuki pada kaidah yang ketiga, bahwa pada kaidah ini di mana al-musannif rahimahullahu taala menyebutkan tentang kondisi umat di waktu itu, di waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, sebuah kondisi yang di mana kondisi ini yang sangat penting. Nah, untuk diketahui oleh umat kaum muslimin, mengetahui sebuah kondisi, sebuah sejarah adalah bagian cara di dalam memahami nas-nas syar'iyah, termasuk dalam memahami nas-nas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan sangat membantu besar sekali di dalam mengamalkan, di dalam menilai waqi'iyah yang terjadi di masa terkini. Nah, kaidah yang ketiga ini sangat penting, sangat penting sekali sebagaimana 6 kaidah-kaidah sebelumnya. Nah, bahwa umat di masa

itu bangsa Arab, di dalamnya bangsa Quraisy, bagaimana kondisi mereka di waktu Rasulullah diutus menyampaikan risalah ilahiyah, mendakwahkan tauhid kepada mereka. Kaidah ketiga adalah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Manusia pada waktu itu, 6, sebagian di antara mereka ada yang mengibadahi para malaikat, di antara mereka ada yang mengibadahi orang-orang saleh, mengibadahi para nabi, mengibadahi orang-orang saleh, dan di antara mereka ada yang mengibadahi al-asjar, pepohonan, wal-ahjar, bebatuan, patung-patung, tempat-tempat keramat, punden-punden yang dikeramatkan. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang mengibadahi asyams, wal qamar, matahari, dan juga rembulan. Wa qatalahum ar-rasul alaihi salatu wassalam wa lam yufarriq bainahum, dan nabi diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan. Nah, di antara mereka segala orang-orang kufar dengan jenisnya, mereka adalah sama saja, baik yang mengibadahi rembulan, yang mengibadahi asyams, itu sama dengan yang mengibadahi orang-orang saleh. Nah, orang-orang yang mengibadahi para malaikat, orang-orang yang mengibadahi para nabi, tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya ma'bud ilah, namun dia juga mengibadahi selainnya, walaupun yang diibadahi para malaikat dan juga para anbiya, orang as-salihin, sama statusnya dan sama hukumnya dengan orang-orang yang mengibadahi al-asjar, pepohonan, punden-punden, walahjar, patung-patung, dan batu-batu. Hukumnya sama, adalah musyrikin. Yang dilihat bukan yang sesuatu yang diibadahi. 6, yang dilihat tolak ukurnya adalah jenis perbuatannya. Tolak ukurnya adalah bukan jenis yang diibadahi, baik malaikat, para nabi, matahari, rembulan, tetapi tinjauannya adalah perbuatannya. Apapun yang diibadahi selain kepada Allah Subhanahu wa taala, tindakan dan perbuatannya adalah tindakan keperbuatan asyirik, walaupun yang diibadahi itu adalah para malaikat, walaupun yang diagungkan orang-orang saleh, para anbiya, karena tinjauannya adalah perbuatannya, al-fi'il, adalah beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwana fillah azani Allah wa ayyakum jami'an. Berikutnya, setelah beliau menyebutkan dalil wa qatilum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kullu lillah, dan ini telah kita bahas pada penjelasan yang sebelumnya, yaqulu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallah, berikutnya wa dalilu syams wal qamar, kemudian beliau menyebutkan bukti-bukti, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa umat terdahulu atau umat di masa nabi diutus sebagai ar-rasul,
Di antara mereka ada yang mengibadahi asyams wal qamar. Apa dalilnya? Sebagaimana dalam surat Fussilat, Allah mengatakan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran dan keagungannya, al-lail, makhluk yang bernama al-lail, malam, dan juga an-nahar, makhluk yang bernama an-nahar, siang, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wasyams, matahari, dan juga al-qamar, rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar, janganlah kalian bersujud, beribadah kepada al-qamar, asyams, matahari. Nah, di sini menunjukkan atau mengisyaratkan di masa itu adanya kelompok manusia. Nah, bahkan di antara mereka bangsa Arab yang mereka sujud beribadah kepada asyams walal qamar, dan juga tidak pula bersujud beribadah kepada rembulan. Tetapi wasjudu lillah alladzi khalaqahuna in kuntum iyyahu ta'budun. Namun sujudlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan mereka semuanya. Al-lail Allah ciptakan. An-nahar Allah ciptakan. Asy-syams demikian pula. Al-qamar sebagaimana antum Allah yang menciptakannya. Maka beribadalah kepada Sang Pencipta mereka semuanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar hanya beribadah kepada Allah semata. Dan juga dalil al-malaikat, dalil yang menerangkan, menjelaskan sebagian bangsa Arab, sebagian manusia di waktu itu, ada yang mereka mengibadai para malaikat. Di antaranya Allah menjelaskan wala ya'murakum an tattakhidul malaikat wan nabiyyin arbaban, dan tidaklah Allah menyuruh kalian agar kalian menjadikan para malaikat, demikian pula para nabi, sebagai arbab, sebagai rab-rab, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarih al-allamah al-jabi rahimallahu taala, yakni pensyarah asy-syaikh al-alim ar-rabbani Ubaid bin Abdullah al-Jabiri menjelaskan, al-musannif rahimallahu taala ata bidalil kulli ma'bud dzikruhu ala hiddatin hatta yakuna al-muslim alladhi sarah Allahu sadrahu lislami ala bayyina hadha wajhun. Al-musannif rahimallahu taala, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, mendatangkan sebuah dalil. Semua yang diibadahi dzakara ala hiddatin, beliau sebutkan enam di atas status yang sama, bahwa apapun yang diibadahi, apapun jenis yang diibadahi, baik itu makhluk yang bernyawa ataupun makhluk yang tidak bernyawa, makhluk yang tinggi posisinya, selama dia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, jenis tindakan perbuatan beribadah selain kepada Allah adalah syirik. Jenis perbuatan yang mengagungkan selain kepada Allah, perbuatan mengagungkan, beristi'anah, beristi'adah, meminta pertolongan, 6,
dan juga beristiadah, meminta perlindungan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta hajah yang tidak mungkin bisa memenuhinya kecuali hanya Allah, tidak mungkin bisa memenuhinya selain Allah, maka ini tindakan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yakunal muslim, sehingga seorang muslim yang Allah lapangkan dadanya di atas bayyinah, betul-betul jelas dan terang dan kokoh. Nah, bahwa perbuatan orang-orang yang mereka itu mengagungkan orang-orang saleh, nah, meminta memohon kepadanya sesuatu yang tidak mungkin dia bisa memenuhinya, yang bisa memenuhinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, meminta jodoh di sana, meminta diluangkan rezeki di sana, agar dicarikan jodoh, tanda kutip, mendatangi seorang soleh agar dicarikan jodoh, kalau sebagai wasilah mencari sana, mencari sini, wajar. Tetapi makna mencarikan jodoh di sini lebih dari itu. Nah, adanya sebuah keyakinan bahwa orang soleh ini punya kemampuan lain. Bukan kita datang, si fulan, ya fulan, tolong carikan jodoh, naam. Coba saya hubungkan dengan si fulan atau si fulana. Nah, ini sesuatu yang wajar. Akhdul asbab yang syar'i. Wasilah yang boleh-boleh saja, bahkan wasilah yang dianjurkan. Saling membantu, ta'awun dalam hal kebaikan. Tetapi yang dimaksud tadi, mencarikan jodoh tadi, adalah bahwa orang soleh tanda kutip ini memiliki kemampuan lain. Nah, memiliki daya kekuatan yang lain yang tidak dimampui oleh selainnya, atau yang tidak dimampui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia membuat tandingan. Di sana ada kekuatan selain Allah yang menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia. Nah, maka ini jenis, bukan tindakan mencari sebab-sebab mubah syar'i, tetapi ada sisi keyakinan, sisi ta'zim, pengagungan yang di luar batas, di atas 6 batas yang dibolehkan dalam batasan syar'i, mengangkat derajat seseorang melebihi batasannya, bahkan sebanding dengan 6 keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah tindakan dan perbuatan syirik. Nah, mencari rezeki, datang ke si fulan, si orang yang diangkat tadi, diposisikan, diagungkan, nah, meminta, nah, dilapangkan rezeki. Nah, diminta, meminta untuk agar melapangkan, agar dilapangkan rezekinya. Nah, mengandung nau pengagungan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tindakan semacam ini adalah tindakan perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini yang dimaksud. Perbuatan yang demikian sama statusnya dengan orang-orang yang mengibadai al-asjar wal-ahjar, mengagungkan bebatuan, patung-patung ataupun pohon-pohon yang dikeramatkan. Nah, ini satu sisi. Wajun akhar, sisi yang lainnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, sisi yang satu, agar seorang muslim kokoh dan kuat, tidak ragu bahwa seorang muwahhid bagi prinsip bahwa tindakan-tindakan yang tadi mengagungkan orang-orang soleh, walaupun orang soleh yang diagung-agungkan tadi, nah, adalah tindakan-tindakan syirik. Nah, ala bayyinah, seorang muslim kuat dan kokoh, tidak ragu. Nah, dan sisi yang lainnya adalah qala saddut tariq ala man yusawwiq asyirkiyat al-mawjudah al-an fi ba'dil aqtar bi'annaha laysat syirkiyat wa innama hiya tawassulat. Sisi yang lainnya adalah sebagai saddut tariq, tindakan preventif, nah, pencegahan terhadap orang-orang yang melegalkan, membolehkan, melegalkan adanya perbuatan-perbuatan syirkiyat yang sekarang terjadi pada sebagian aktor, tempat-tempat, daerah-daerah, negara-negara, bahwa tindakan tersebut bukan syirik, bahkan masuk dalam bagian tawassul. Sisi yang lainnya adalah jika kita mengetahui 6 kaidah, pentingnya kaidah ini sebagai saddut tariq, tindakan preventif, pencegahan 6 terhadap orang-orang yang melegalkan. Nah, kita tercegah, terhalangi, terbendung, dilindungi. Nah, terhadap bahayanya orang-orang yang melegalkan tadi. Mereka mengira bahwa mendatangi tempat-tempat tadi, terkhusus orang-orang yang diangkat posisinya, nah, orang-orang saleh, orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat dengan Allah, kata mereka, orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga di sana meminta segala haja yang dia butuhkan di luar batas kemampuan manusia. Nah, tadi meminta jodoh di lapangan rezeki, mencinta, meminta kemanfaatan dan menolak madarat. Nah, menolak madarat. Dengan kita mengetahui kaidah ini, nah, selain hati kita kuat, seorang muwahhid, 6 memiliki pondasi yang kuat, jelas kokoh mana yang tauhid dan mana yang syirik, dan sebagai tindakan apa saddut tariq di sini. Naam. Wallahu a'lam bishawab, ikhwana fillah barakallahu fikum, karena waktu sudah habis, kita insyaallah kita cukupkan dalam kajian di siang hari ini. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Di 6 Muharram 1448 ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Daruratul Ihtimam bis Sunan An-Nabawiyah, yaitu kita membahas tentang hukum meninggalkan as-sunnah, meninggalkan sunnah-sunnah, yakni yang bermakna mustahab, amal-amal yang mustahab. Terlalu pembahasan kita bahwa meninggalkan sunnah itu juga perkara yang boleh dilakukan ingkar mungkar padanya, yaitu terdapat sejumlah riwayat dari Rasul alaihi salatu wassalam mengingkari orang yang meninggalkan sunnah. Pembahasan ini menunjukkan bahwa meninggalkan sunnah bukan perkara ringan, bukan perkara remeh. Meninggalkan perkara mustahab itu diingkari. Nah, pembahasan yang lalu adalah tentang shaful awwal, orang-orang yang meninggalkan atau meremehkan shaful awwal. Maka Nabi alaihi salatu wasalam ya menyampaikan dalam sabdanya la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhiruhumullah. Kaum itu akan terus yata'akharun, ya, terlambat dari saf pertama hingga Allah akan mengakhirkan mereka. Ini merupakan ancaman yang juga cukup berat, ya, yakni luput dari sunnah atau luput dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yakni diakhirkan sebagaimana kata An-Nawawi rahimahullah, hatta yuakhiruhumullahu ta'ala an rahmatih. Maknanya adalah hingga Allah akhirkan dia dari rahmatnya, au azim fadlih, atau Allah akhirkan dia dari besarnya karunianya, karunia Allah ta'ala, dan Allah akhirkan dia dari raf'il manzilah, dari kedudukan yang tinggi, wa anil ilmi, Allah akhirkan dia dari ilmu, dan makna-makna seperti ini. Padahal apa? Saful awal hukumnya mustahab. Hukumnya adalah mustahab. Demikian pula menegakkan dan meluruskan saf. Ya, ini pun diingkari ketika ada yang meninggalkannya. Kemudian berikutnya adalah qala wa min dzalika ma ittafaqa alaihi min hadithi Ali bin Husain anna Husain bin Ali akhbarahu anna Ali bin Abi Talib akhbarahu. Termasuk dari pembahasan ini adalah hadis yang ittafaqa alaih, hadis yang muttafaqun alaih, yaitu dari riwayat Ali bin Husain bahwa Husain bin Ali memberitakan kepadanya, bahwa Ali bin Abi Talib memberitakan kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Bahwa satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengetuk pintu Ali dan Fatimah, ya, bintu Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala, seraya Nabi mengatakan, ala tusallian, tidakkah kalian berdua salat? Ya, diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, diketok pintunya. Hadza
minan nusuh ya ikhwan, hadza minal amri bil ma'ruf, mengajak kepada perkara ma'ruf. Naam. Faqultu, maka kata sahabat Ali bin Abi Thalib, aku katakan ya Rasulullah, anfusuna biyadillah, fa idza syaa ayyab'atsana ba'atsana. Ya. Wahai Rasulullah, sungguhnya jiwa-jiwa kami itu ada di tangan Allah. Jika Allah menghendaki untuk membangunkan kami, niscaya Allah bangunkan kami. Fansarafa, maka Rasul berlalu. Hina qultu dzalik, ketika aku mengucapkan jawaban ini. Walam yarji ilayya syai'an, Nabi tidak membalas ucapan saya. Naam. Thumma sami'tuhu wa huwa mu'awwil wa huwa muwallin yadribu fakhidahu wa huwa yaqul wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ya. Nabi tidak membalas, tidak membantah ucapan saya. Kemudian aku mendengar ucapan Nabi. Beliau sambil berpaling, beliau memukul pahanya. Fayadrib fakhidahu, seraya beliau mengatakan, yakni mengutip ayat ini, wa kanal insan, adalah manusia itu, aktsara syai'in jadala, yang paling banyak jidal. Ya, wa akhrajahu an-Nasa'i fi sunanih, hadis ini yang merupakan hadis muttafaq alaih, ya, juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya, bab at-targhib fi qiyamil lail. Diriwayatkan dalam sunannya pada bab dorongan untuk menegakkan qiyamul lail. Min tariqi Ibni Ishaq, haddatsani Hakim bin Hakim an Ibni Shihab an Ali bin Husain an abihi an jaddihi Ali bin Abi Talib qala. Ya, sama jalur periwayatannya namun dalam riwayat Nasa'i. Dakhala Ali alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala Fatimah min al-lail. Ya, kata sahabat Ali bin Abi Talib, suatu malam Nabi masuk kepadaku, yakni ke rumahku, dan kepada Fatimah. Fa'aiqadana lis-salah, maka Nabi membangunkan kami untuk sholat. Sehingga ini tuntunan dari Nabi untuk membangunkan, dibangunkan orang untuk sholat, untuk sholat malam, qiyamul lail, walaupun bukan sholat wajib. Walaupun bukan sholat wajib, ini tuntunan dari Nabi untuk membangunkan, dibangunkan keluarga, sanak saudara. Ini putri beliau dan menantu beliau, beliau bangunkan. Fa'iq qadana lis-salah. Thumma raja ila baitih, fasalla hawiyan minal lail, falam yasma' lana hissan. Ya. Setelah bangun kami, beliau kembali ke rumahnya. Beliau kembali ke rumahnya, beliau salat hawiyan sejenak, minal lail, sedikit dari malam itu. Falam yasma' lana hissan, namun beliau enggak mendengar adanya gerakan dari kami. Setelah beliau bangunkan, beliau tinggal sholat sejenak, enggak dengar suara dari kami. Faraja ilaina, maka beliau kembali ke kami. Fa'aiqadana, lalu kembali membangunkan kami. Faqala qauma fasallaya, wahai kaum, ayo sholat. Qala fajalastu wa ana a'ruku ainaya, maka aku pun duduk sambil a'ruk, mengucek. Ya, apa mengucek? Hah? Bahasa Indonesianya apa? A'ruku. Apa namanya ini? Menggaruk bukan menggaruk, nah, mengucek kedua mataku. Wa aqul inna wallahi ma nusalli illa ma kataballahu lana. Aku katakan, sungguhnya demi Allah, kami tidak akanlah salat kecuali sesuai yang sudah Allah tuliskan untuk kami. Wa inna ma anfusuna biyadillah, jiwa-jiwa kami ada di tangan Allah. Fa in syaa ay yab'atsana ba'atsana, maka jika Allah menghendaki kami untuk bangun, maka Allah akan bangunkan kami. Qala fa walla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun berpaling. Wa huwa yaqul, sambil beliau mengatakan, wa yadribu biyadihi ala fakhidhi, seraya beliau
memukul tangannya ke pahanya. Manusalli illa ma kataballahu lana wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ya. Dia mengulangi, tidaklah kami salat kecuali yang sesuai yang Allah tulis untuk kami. Maka Nabi mengutip ayat, sungguh adalah manusia itu yang paling banyak berjidal, berdebat. Waqad ikhtalafa ahlul ilm fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza. Para ulama berbeda pendapat dalam menilai sabda Nabi ini. Kenapa Nabi mengatakan ini? Beliau enggak membantah Ali. Tidak membantah sahabatnya, kamu gini, enggak. Beliau berpaling seraya mengucapkan ayat ini. Ini apa maknanya? Hal huwa ingkar ala Ali radhiyallahu an? Apakah ini sebagai bentuk pengingkaran kepada Ali? Au ta'ajjub min sur'ati jawabih? Atau kan Nabi heran dengan cepatnya Ali menjawab? Au taslimun li'udrihima wa annahu la atba alaihima? Ataukah beliau menerima udzur keduanya dan bahwasanya keduanya tidak dicela? Warrajih, maka kata muallif, yang pendapat yang rajih, yang kuat, wallahu alam, ma ikhtarahu al-allama as-sindi, apa yang dipilih oleh al-allama as-sindi fi hasyiatihi ala sunan an-nasai, dalam kitab beliau Hasyiah Sunan An-Nasa'i, haitsu qala ala qawlihi, ketika beliau mensyarah sabda Nabi, wa huwa yaqul wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, ketika Nabi mengucapkan ayat ini, kata al-allama as-sindi, ingkar li jadali Ali. Ini sebagai pengingkaran Nabi terhadap jidalnya Ali. Li'annahu tamassaka bitakdir wal masyiah, karena Ali berpegang pada takdir dan kehendak Allah, fi muqabalati taklif, dalam menghadapi taklif, ya, terhadap taklif bersandar kepada masyiah Allah dan takdir. Kalau takdirkan bangun, kami akan bangun ya Nabi. Wa huwa mardud, ini tertolak. Wala yata'atta illa an kasrati jadalihi, dan ini tidaklah timbul kecuali karena banyak debatnya. Naam, at-taklif hahuna, kata beliau, taklif di sini adalah nadabi, anjuran, la wujubi, tidak wajib. Falidzalika insarafa anhum, karena itu Nabi berpaling meninggalkan mereka. Ya. Wa qala dzalik, sambil mengatakan ini. Artinya apa? Bukan wajib sehingga Nabi harus mengingkarinya dengan keras, enggak, atau mengharuskannya, tidak. Namun demikian tetap ada ingkar dalam bentuk demikian. Kenapa? Ini perintah nadabi, perintahnya anjuran, bukan perintah luzumi yang mengharuskan. Nah, walau kana wujubian, kalau seandainya itu perintah yang wajib, lama tarakahum ala halihim, Nabi gak akan membiarkan mereka seperti itu kondisinya. Ya, tapi Nabi biarkan. Tapi tetap sambil Nabi ingkari. Paham ya? Nabi beliau ingkar, beliau biarkan. Kalau sesuatu yang wajib gak akan dibiarkan oleh Nabi, gak ngerjakan. Tapi gak ngerjakan beliau biarkan. Tapi ada ingkar. Tetap ada ingkar. Menunjukkan apa? Meninggalkan perkara mustahab, bukan perkara remeh. Berarti kan? Ingkarnya Nabi kalau dipikir-pikir itu keras juga. Nukil ayat ini, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ini keras kepada siapa? Sahabat yang mulia. Menantu beliau, bukan sahabat, dua-duanya sahabat plus qarabah. Iya. Satu menantu, yang satu putri beliau. Beliau ingkari dengan mengutip ayat ini. Ini pelajaran penting bagi beliau berdua, nasihat bagi beliau berdua, dan juga nasihat bagi umat. Pelajaran penting bagi kita semua. Hati-hati, walaupun qiyamul lail yang itu mustahab, jangan gampang-gampang meremehkan atau meninggalkannya. Ketika ditinggalkan, Nabi tetap mengingkari seraya mengucapkan ini. Nah, maka nasihat bagi kita selaku orang tua, juga bagi
aulad, ya, bagi anak-anak kita juga. Nah, bahwasannya jangan gampang-gampangkan masalah ini. Wa illa kif, kita akan meremehkan dan melewatkan begitu saja waktu mustajab, waktu yang Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, turun ke langit dunia, dan ini salah satu sifat yang kita mengimaninya, kita percaya, kita tegakkan di hadapan umat, ya. Orang-orang yang mengingkari kita bantah, yang mengingkari sifat turun Allah turun ke langit dunia menyatakan enggak, Allah enggak turun. Kita bantah, kita ingkari. Nah, yang mana Allah persilahkan, man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku di malam ini, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun, niscaya aku ampuni. Siapa yang minta kepadaku, fa'u'tiyalah, niscaya. Siapa yang minta kepadaku, minta rezeki, minta jodoh, minta barokah, minta apa saja, niscaya aku beri untuknya. Allah persilahkan. Ya, di malam hari itu Allah bentangkan, di malam hari itu Allah persilahkan. Siapa yang mau berdoa? Nah, kayak kita yang ya negakkan sifat ini, ya, yang enggak percaya kita bantah. Nah, sementara kita lupa melewatkan keutamaan ini begitu saja. Nah, ulama kita mengajarkan kita tidak hanya pandai membantah saja. Naam. Kebatilan, sekarang siapa yang menolak sifat Allah kita bantah, kita ingkari, ada batil, ta'tilus sifat kufur. Ya. Mengingkari sifat itu perbuatan kufur. Orangnya bisa kafir. Nah. Tapi ulama juga enggak lupa menyebutkan faedah maslakiyah. Ya, ada faedah maslakiyah di sini. Bahwasanya ini ada waktu yang mustajabah, waktu yang kita kesempatan untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya, ya, menggunakan waktu itu sebaik-baiknya, yaitu untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ini ada keutamaannya. Bagaimana tidak Allah turun ke langit dunia, dan Nabi Alaihissalatu Wassalam juga yang tidak pernah melewatkan, ya, beliau mencontohkan kepada umatnya, tidak melewatkan satu malam pun kecuali beliau tegakkan qiyamul lail bil khusus al witir. Dan sudah kita lewati hadisnya bahwasanya bagaimana ulama mengingkari orang yang tidak menegakkan witir, padahal itu mustahab. Al-qaulur rajih itu juga mustahab. Ada qaul yang menyatakan wajib. Tapi ar-rajih itu bukan wajib, mustahab. Namun demikian ingkar ulama. Maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, pelajaran penting bagi kita, termasuk hadis ini. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari, ya, ketika dia mengajak untuk sholat malam namun tidak disambut, maka Nabi mengingkari. Nah, maka ini juga pelajaran bagi kita para orang tua dan juga para anak-anak. Ayo, ahlus sunnah jamaah, ya, yang menisbahkan diri kepada salaf, aulan nas, ya, kita yang paling pantas untuk terdepan dalam hal ini. Ya, jangan lewatkan kesempatan fi sulusul lail al-akhir, sepertiga malam terakhir. Wa min dzalika ma rawahu al-Imam Ahmad fi musnadih an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Termasuk itu juga, termasuk dalam pembahasan ini, yaitu mengingkari perbuatan meninggalkan sunnah, adalah riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, ma qa'ada qaumun maq'adan la yadhkuruna Allah azza wa jal wa yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam illa kan 'alaihim hasratan yaumal qiyamah wa in dakhalu al jannah lithawab. Tidaklah satu kaum duduk di tempat duduk namun tidak berzikir kepada Allah Ta'ala. Tempat duduk itu dia enggak berzikir, dan tidak pula bersalawat kepada Nabi. Ya. Tidaklah satu kaum duduk tempat duduk namun enggak berzikir, tidak bersalawat, kecuali atas mereka hasratan, ada kerugian, ditimpa kerugian pada hari kiamat kelak, walaupun mereka masuk surga dengan pahalanya, karena pahala yang mereka
miliki. Mereka masuk surga, namun mereka tertimpa kerugian. Nah, artinya kalau seandainya mereka amalkan ini, mereka akan lebih banyak lagi pahalanya, lebih tinggi lagi derajatnya. Nah, perhatikan, meninggalkan perkara mustahab, zikir, bersolawat kepada Nabi, ya, itu berakibat apa? Hasrah, kerugian yang dibawa, dia bawa sampai yaumil qiyamah. Dia bawa sampai ke yaumil qiyamah. Nah, kita itu kadang kalau dibilang rugi urusan dunia, nah itu kadang-kadang memang rugi kamu kemarin enggak ikut ada acara. Ya. Kita ke sana kemarin bareng-bareng, rugi kamu. Ya. Sekedar dibilang gitu aja kita sudah ya apa hati ini? Iya ya, oh, kemarin sayang saya enggak ikut. Apalagi rugi kalau urusannya fulus. Ya, karena ibarat rugi ini sekarang bukan hanya apa? Bukan hanya memang nodalnya berkurang, tapi enggak meraih laba yang semestinya sudah bisa rugi juga kan? Ya. Mestinya dia bisa meraih laba 2 juta, cuma dapat 1 juta setengah, rugi. Nah, kalau urusan rugi masalah kayak gini, otaknya itu ya, ini harus. Nah. Tapi qalil yang merasa rugi dari urusan akhirat. Lihat, Nabi kita alaihi salatu wasallam menyebut ini perkara yang rugi. Rugi. Duduk enggak berzikir. Duduk enggak selawat. Nah. Wajib apa enggak? Oh, enggak wajib. Enggak wajib. Iya, tapi perhatikan enggak membawa kerugian walaupun dia masuk jannah dengan pahalanya. Nah. Wa fi Sunan Abi Dawud bilafaz, dalam Sunan Abi Dawud dengan lafaz, ma min qaumin yaqumun min majlis la yadhkurunallaha fihi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasrah. Tidaklah suatu kaum berdiri dari sebuah majlis yang di majlis itu dia enggak berzikir kepada Allah di dalamnya atau padanya kecuali dia seperti orang yang berdiri dari apa? Meninggalkan bangkai himar. Baru saja duduk di bangkainya himar. Ya, perumpamaan dari Nabi. Perumpamaan dari Nabi, wa kana lahum hasrah, dan dia akan mereka akan mengalami kerugian. Wa fi Sunan Abi Dawud aidan bilafat, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tirah wa min at-taj'amat ja'atan majja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tirah. Barang siapa duduk di satu tempat duduk tidak berzikir kepada Allah padanya, maka atasnya ada tirah. Tirah itu naqas, kekurangan. Ya, yang dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah berikan kekurangan padanya, naqas, tirah. Wa man ittaja'a madja'an, demikian pula barang siapa berbaring di tempat pembaringan, padanya dia enggak berzikir kecuali apa? Kanat alaihi minallahi tirah. Akan Allah timpakan padanya kekurangan dari Allah Ta'ala, akan tertimpa dia, dia akan mengalami tirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-Haythami fil Majma' an isnadil Imam Ahmad rijaluhu rijalus sahih. Wa qala an-Nawawi sallallahu wa qala an-Nawawi rahimahullah fi al-Adhkar an isnad Abi Dawud di lafdhil awal isnaduhu sahih. Wa qad akhrajahu Tirmidzi fi sunanihi min tariq Sufyan an Salim maula Tau'amah an Abi Hurairah. Ya, tentang sanad hadis Imam Ahmad tadi dijelaskan oleh Al-Haythami, rijal sanadnya rijalus sahih. Demikian pula hadis Abi Dawud dijelaskan oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, ya, beliau katakan isnaduhu sahih. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah juga meriwayatkan dari jalur Sufyan dari Salim maula At-Tau'amah an Abi Hurairah radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma jalasa qaumun majlisan
lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kan alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Ya. Tidaklah satu kaum duduk di majlis, di sebuah tempat duduk, di sebuah majlis yang mereka enggak berzikir kepada Allah padanya dan tidak bersolawat kepada nabi mereka kecuali mereka tertimpa tirah, kekurangan. Jika Allah kehendaki, Allah azab mereka. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni mereka. Qala Tirmizi, hadza haditsun hasanun sahih. Wa qala al-Hakim, hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukhrijahu. Wa Salih, laisa bisaqit. Fa ta'aqabahu adh-Dhahabi, qultu Salih da'if. Ya. Namun adh-Dhahabi enggak setuju. Beliau katakan bahwa Salih, yakni Salih maula tau'amah, itu adalah perawi yang daif, Salih daif. Wa huwa qad ikhtalata. Ya. Kata muallif, beliau Salih maula tau'amah ini sudah ikhtilat, yakni hafalannya berkurang dan berkacau hafalannya. Wa riwayatu Sufyan ats-Tsauri anhu ba'dal ikhtilat. Ya, sementara riwayat Sufyan ats-Tsauri sebagaimana sanad yang tadi, sanad Tirmizi, itu dari Sufyan ats-Tsauri dari Salih maula tau'amah ini. Nah, Sufyan, Imam Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Salih setelah ikhtilat. Setelah Salih mengalami ikhtilat, kekacauan dalam hafalannya. Kama nasala dzalik Ibnu Ma'in wa ghairuh. Sebagaimana ini ditegaskan oleh Ibnu Ma'in dan ulama yang lainnya. Wa mimma yadullu ala annahu lam yutqin lafza hadzal hadis, di antara bukti yang menunjukkan bahwa dia Salih tidak mutqin tentang lafaz hadis ini, annal Imam Ahmad rawahu min tariq Ibnu Abi Dzaib an Salih an Abi Hurairah. Buktinya adalah Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur lain, yaitu dari jalur Ibnu Abi Dzaib dari Salih ini. Kalau Tirmidzi dari siapa? Sufyan ats-Tsauri dari Salih. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Dzaib dari Salih an Abi Hurairah bilafat ma jalasa qaumun majlisan yam lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihi tirah. Gitu aja. Tidak ada tambahan fa in syaa'a azzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Iya. Yeah.

tambahan fa insya'a azabahum wa insya'a ghafara lahum. Ya. Ini berbeda riwayatnya. Siapa? Masalah pada Saleh. Wa Ibnu Abi Dzaib sami'a min Saleh qabla an yukharraf. Ibnu Abi Dzaib mendengar riwayat dari Saleh sebelum mengalami perubahan. Sebelum ikhtilat. Qalahu Ibnu Ma'in, demikian dikatakan oleh Ibnu Ma'in. Qala al-Jawjazani sama' Ibnu Abi Dzaib minhu qadim. Ya, Ibnu Abi Dzaib, Ibnu Abi Dzaib mendengar dari Saleh itu lama. Yani qadim, sudah lama, yani sebelum ikhtilat. Naam. Wa rawahu al-Imam Ahmad aidan min tariq Ziyad bin Sa'ad anna Salihan maula Tau'ama akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sama. Ya, Imam Ahmad meriwayatkan dari jarul yang lainnya lagi, yaitu Ziyad bin Sa'ad dari Saleh. Kalau tadi Ibnu Abi Dzaib dari Saleh. Dengan lafaz idza qa'adal qaumu fil majlis thumma qamu lam yadhkurullaha fihi kanat alaihim fihi hasratun yaumal qiyamah. Apabila satu kaum duduk di majlis, kemudian mereka berdiri, tidak berzikir kepada Allah di majlis itu, maka padanya atas mereka hasratan yaumal qiyamah, ada kerugian pada hari kiamat. Wa Ziyad qad sami'a min Saleh qabla al-ikhtilaf. Demikian pula Ziyad di sini, Ziyad bin Sa'ad, perawi dari Saleh, meriwayatkan dari Saleh sebelum ikhtilat. Nassala dzalika Ibnu Adi. Ini dinaskan oleh Ibnu Adi. Kalau tadi siapa yang menaskan? Ibnu Abi Dzaib mendengar dari Saleh sebelum ikhtilat. Siapa menaskan? Yahya bin Ma'in, Ibnu Ma'in. Sekarang siapa yang menegaskan bahwa Ziyad bin Sa'ad mendengar dari Saleh qabla ikhtilat? Ibnu Adi. Fajal al-hadis as-sabiqah muqawiyatan li hadis Saleh. Maka hadis-hadis ini menguatkan hadis Saleh hadza bi hadza lafaz. Menguatkan hadis Saleh yang dengan lafaz ini. Naam. Atau yang dengan lafaz ini la yasih, yakni dengan lafaz apa? Insya'a azzabahu wa insya'a ghafara lahum. Naam. Lianna hasba itila'ina adrakna annahu lam yutkin al-lafza. Ya. Karena menunjukkan bahwa dia tidak itqan, tidak mungkin dalam lafaz ini. Fa in tabayyana annahu qad atqana fal hadis la yadullu ala al-wujub. Ya, kalau jelas terbukti bagi kita bahwa dia tidak mungkin dalam hadisnya, yaitu dengan lafaz insya'a azzabahu wa insya'a ghafara lahum, ya, maka hadis ini menunjukkan la yadullu ala al-wujub, tidak menunjukkan kepada wajib. Karena kalau dengan ancaman tadi, kalau Allah kehendaki Allah azab dia, kalau enggak Allah ampuni, menunjukkan zikir di majlis wajib. Karena ada ancaman. Tapi ketika itu ternyata hadisnya enggak rajih, bahwa lafaz ini tidak rajih, Ibnu Abi Dzaib apa Saleh maula tahu ama enggak mungkin. Terbukti perawi-perawi lain yang meriwayatkan dari dia sebelum ikhtilat tidak menyebutkan lafaz ini. Tidak menyebutkan lafaz ini. Naam. Faqad qala Ibnu Allan fi syarhil azkar inda qawli fil hadis fa in syaa'a 'adzabahum ay 'ala dzunubihimul madhiyah la 'ala tarkiz dzikir. Meski demikian ada syarah. Ya, dari Ibnu Allan sahib Dalilul Falihin atau dalam syarah al-azkar. Naam, Ibnu Allan penulis kitab Dalilul Falihin, syarah Riyadhus Salihin. Ya. Namun dalam kitab beliau yang lainnya, syarah al-azkar, beliau katakan fa in syaa'a 'adzabahum. Apa maksudnya? Ay ala dzunubihimul madhiyah. Kalau Allah kehendaki Allah azab mereka, yakni karena dosa-dosa yang lalu. La ala tarki dzikir. Bukan karena meninggalkan zikir. Fa innahu laisa bima'siyah. Karena meninggalkan zikir bukan maksiat. Ya. Kadza fil hirs. Wa qila innahu ala sabili az-zaj.

wat tahdid. Ada yang mengatakan bahwa lafaz tadi insya'a azabahum ini adalah ala sabili zajr wat tahdid, untuk mengingatkan, memperingatkan dengan keras, wat tahdid dan ancaman. It lillahi ayu'adziba min ghairi dhanbin, karena Allah berhak untuk mengazab walaupun tanpa dosa, bisa saja. Fakaifa wa tafwitu dzikrihi wassalat ala afdal khalqihi. Nah, bagaimana sementara ini adalah melewatkan zikir dan melewatkan bersalawat kepada makhluk termulia. Bil kalimat allati tajri fil majalis almujibah lil uqubah ghaliban fi ghayatin minat tafrid wal istihra wal istihtar bijanibil haq subhanahu wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yani dia, mereka meluputkan itu justru dengan apa? Ancaman ini dengan kata-kata yang tajri fil majalis, yang biasanya di majlis-majlis itu biasa berjalan, al-mujibalil uqubah ghaliban. Artinya apa? Ketika dia melewatkan zikir, nah, dia akan diazab. Diazab dengan apa? Diazab dengan apa yang biasa terjadi, ya, di majlis-majlis itu adanya ucapan-ucapan yang mengantarkan kepada uqubah justru. Kalau enggak zikir, enggak diisi zikir, diisi dengan apa? Hal-hal yang biasanya seringnya mengantarkan kepada azab ghaliban. Ya. Fa ulima anna dzalikal majlis lamma kana madhinnatan lidzambi nuzila ma waqa'a fiha manzilatadz dzam. Maka diketahuilah ketika majlis itu ketika menjadi madhinnah lidzam, ya, tempat yang kemungkinan besar melahirkan dosa, nuzila ma waqa'a fiha manzilatadz dzam, diposisikan sebagai sesuatu yang mengantarkan atau mendatangkan dosa. Fahuddidu bidzalika, maka diancam dengan itu, tanfiran linnas, sebagai pengingatan keras supaya manusia menjauh, an hului majlisihim, dari apa? Dari mengosongkan majlis-majlis mereka dari satu dari dua hal, adzikir awis salah ala nabi. Jadi jangan sampai peringatan keras, jangan sampai majelis mereka itu kosong dari dua hal ini, atau salah satu dari dua hal ini. Taib, ala kulli hal, penjelasan ulama ini semua, ya, ada yang memang tegas menyatakan tidak lafadz ini lafadz yang ghairu sabit, sehingga tegas terbukti apa? Itu bukan wajib. Ya, itu lafadz apa tadi? Insya'a adzabahum wa insya'a ghafarolahum. Ini lafadz yang tidak sabit, daif lafadz ini, tambah ini daif. Sehingga apa? Zikir dan salawat di majlis itu bukan wajib. Ada menyatakan tidak sabit, dengan syarah seperti ini tadi, dengan syarah yang sudah disebutkan. Nah, syahid ini semua, tujuan ini semua, kenapa disebutkan hadis ini? Bahwasanya di situ ada ingkar yang keras, ya, terhadap apa? Perbuatan tidak berzikir dan tidak bersalawat ketika di majelis. Disebut apa? Mengalami kerugian, mengalami an-naqs, karena itu disyarah di sini. Wa qala al-Khattabi fi ma'alimis sunan, ya, aslu tira an-naqs, ya, wa ma'naha ha huna at-tabi'ah, ya, kecaman. Maknanya di sini adalah sebuah kecaman. Wa qala an-Nawawi tira ay naqs wa qila tabi'ah wa yajuz ay yakuna hasratan, boleh juga dengan makna kerugian, kama fi riwayatil ukhra. Nah, kalau ninggalkan mustahab bisa mengalami tirah, bisa mengalami hasrah yang dia bawa sampai yaumul qiyamah, maka bagaimana kalau meninggalkan yang wajib? Ya. Itu satu pelajaran yang kita ambil. Yang kedua, bahwa ternyata meninggalkan perkara yang mustahab sekalipun bisa berdampak yang besar, yaitu tirah, yaitu hasrah sampai yaumul qiyamah.
Wa min dzalika ma ittafaqa alaihi min hadithi Abi Hurairah. Dan termasuk pembahasan ini pula adalah hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abi Hurairah. Qala bainama Umar ibn al-Khattab yakhtubun nasa yaumal jum'ah iddakhala Utsman bin Affan fa'arrada bihi Umar faqala ma balu rijal yata'akharun ba'dan nida'. Naam. Dari sahabat Abu Hurairah bahwa ketika Umar Ibn Khattab berkhutbah di hadapan manusia pada hari Jumat, ya, ketika tiba-tiba Utsman bin Affan masuk, sudah khutbah ini, sahabat Utsman bin Affan masuk, fa'arrada bihi Umar, maka Umar menaruh perhatian ke sini, ya, faqala ma balu rijal, kenapa ya pria-pria itu yata'akharun ba'dan nida, terlambat setelah azan, yakni datang setelah azan. Ya, ini sindiran dari Amirul Mukminin, sang khatib. Nah, maka mendengar itu, faqala Utsman, ya Amirul Mukminin, ma zittu hina sami'tun nida antawaddatu thumma aqbaltu. Faqala Umar, wal wudu aidan. Alam tasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza jaa ahadukum ilal jum'ah falyaghtasil. Ya. Mendengar itu Utsman menyampaikan uzurnya, wahai Amirul Mukminin, padahal aku sudah tidak menambah ketika aku mendengar nida, ya. Dari aku hanya sekedar berwudu. Saya ini berwudu cepat-cepat ngejar supaya enggak terlambat. Ternyata tetap terlambat, padahal cuma wudu saja. Tsumma aqbaltu, lalu aku langsung segera. Ya. Menunjukkan beliau enggak menyengaja ta'akhir, beliau berupaya. Ternyata malah diingkari oleh Umar. Faqala Umar, wal wudu aidan. Wudu juga. Cuma wudu tok. Enggak mandi. Alam tasma'u, tidakkah kalian mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza jaa ahadukum ilal jum'ah falyaghtasil. Kalau salah seorang di antara kalian datang ke Jumat, hendaknya dia mandi. Hadza lafdu Muslim. Ya, di sini ada dua hal yang diingkari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an terhadap sahabat yang mulia, sahabat senior, ya, Utsman bin Affan, yaitu apa? Terlambat dari nida, dari azan. Al-azan tsani. Nah, walaupun di masa Umar belum ada azan tsani. Terlambat dari azan Jumat. Ya. Yang kedua apa? Hanya wudu saja, tidak mandi Jumat. Nah. Yang di sini akhirnya ulama juga berbeda pendapat, apa hukum mandi Jumat? Yang mengatakan la mustahab. Nah, mustahab kenapa diingkari oleh Umar? Ya, tayib, kalau begitu apa hukum datang setelah azan kedua atau setelah azan Jumat? Ya, apakah melanggar wajib? Ya. Buktinya diingkari juga oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan yang wajib hanya salat. Nah, ini juga timbul perbedaan antara ulama, ada yang mengatakan lah, wajib karena sama khutbah juga wajib. Ya, sama ul khutbah juga wajib. Demikian. Tapi ada juga yang berpendapat mustahab. Ya, mustahab. Nah, taib, kita ambil yang mustahab. Ya, kita ambil qaul yang mustahab, bahasanya datang sebelum nida hari Jumat adalah mustahab. Ya. Dan mandi Jumat adalah mustahab. Wa qad taqaddam dzikru kalamin Nawawi wa Ibnu Hajar alal hadis, sudah kita sebutkan. Ya, telah lalu penyebutan ucapan Nawawi dan Ibnu Hajar tentang hadis ini. Haitsu istambatu minhu, yaitu beliau beristimbat dari hadis ini adalah apa? Al-inkar ala mukhalifis sunnah wa in kana kabiral qadr. Pengingkaran terhadap orang yang menyelisih sunnah, yakni perkara yang mustahab, walaupun dia orang yang besar kedudukannya. Utsman bin Affan, siapa yang enggak tahu Utsman bin Affan? Ya.
Di masa Umar berarti apa? Dia orang nomor dua. Beliau orang nomor dua setelah Umar. Umar nomor satu saat itu. Orang nomor satu siapa? Umar bin Khattab, sang khalifah, amirul mu'minin. Beliau orang nomor dua. Meski demikian, beliau kabirul qadr, ketika yukhalifus sunnah tetap diingkari. Dan amirul mu'minin mengingkari di mana? Di mimbar. Di mimbar. Qala al-hafidh wastudilla bihi ala anna ghusl al-jum'ah wajib. Di qat'i Umar al-khutbah. Ya, diambil dalil dari ini bahwa ghusl Jum'ah wajib. Kenapa? Dari mana? Kesimpulan diambil Umar sampai memutus khutbah. Ya, kan bicara sama Utsman itu. Itu bukan nunggu selesai khutbah, ketika khutbah diputus khutbah. Untuk mengingkari ini tadi, menunjukkan apa? Perkara wajib. Perkara wajib. Satu, karena Umar memutus khutbah, sementara khutbah wajib. Tidaklah diputus kecuali karena perkara wajib juga. Kan gitu. Nah, satu alasan. Yang kedua, wa ingkaruhu ala Utsman tarkahu, dan karena Umar mengingkari Utsman ketika meninggalkannya. Ketika meninggalkannya. Wa huwa muta'aqqab. Namun pendalilan ini dikritik. Li'annahu ankara 'alaiha tarkas sunnal madzkurah. Kenapa? Karena di saat yang sama Umar meninggalkan sunnah yang disebutkan di awal, wahia tabkir ilal jum'ah. Tabkir ilal jum'ah. Utsman datang setelah azan. Jadi meninggalkan sunnah apa? Tabkir, yang ini sunnah. Nah. Berarti apa? Pengingkaran la yadudu alal wujub. Meskipun Umar mengingkari bahkan dengan cara seperti itu, tidak berarti itu wajib. Buktinya apa? Yang awal itu mustahab. Utsman hanya meninggalkan perkara yang mustahab, yaitu at-tabkir, bersegera mendatangi Jumat sebelum azan. Ini sunnah, mustahab. Iya. Ini, maka dasar ini fayakunu al-ghaslu kadzalik. Ghasl juga seperti itu adalah mustahab, bukan wajib. Nah, wa min dzalika ma rawahu Sa'id bin Mansur fi sunanihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu an annahu qala ma asbaha rajulun ala ghairi witr illa asbaha ala ra'sihi jarir qadra 70 dhira'an. Nah, demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau berkata, Abdullah bin Umar yang mengatakan, tidaklah bangun pagi seorang pria ala ghairi witrin, tanpa berwitir, tanpa sholat witir, bangun kelewatan sholat witir, illa asbaha, kecuali di pagi hari itu, ala ra'sihi jarir, di kepalanya ada jarir, qadra 70 dhira'an. Ya, kadarnya 70 dhira'. Qala al-Hafidz fil Fath, al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari tentang asar ini, isnaduhu jayyid. Isnadnya bagus. Apa jarir? Wal jarir hablun min adimin nahwu zimam. Ya. Habl, tali yang terbuat min adim, wallahu alam adim mungkin semacam serabut, nahwuz zimam, yang biasa dipakai untuk zimam, kekang, kendali. Ya, zimam. Kuda kan ada kekangnya itu. Nah. Ini kif, di kepalanya ada itu. Berapa panjangnya? 70 dhira'an, 70 dhira'. Ya. Ini semua umur al-ghaibiyah. Umur al-ghaibiyah. Yang sahabat tidaklah mengatakan ini kecuali apa? An mustanad. Ada sandarannya. Karena ini perkara gaib. Enggak mungkin beliau bicara perkara gaib tanpa ada sandaran dari pikiran beliau sendiri. Enggak mungkin sahabat. Karenanya yang seperti ini mauquf, memang dia ucapannya sahabat, tapi lahu hukmur rafa'. Tapi lahu hukmur rafa'. Barakallahu fikum. Dari sisi kita untung, ini masih perkara gaib.
sehingga enggak kelihatan. Wakif kalau ini nyata ya, ikhwan. Betapa malunya kita. Sebagaimana kata salaf, ya, kalau seandainya dosa itu ada baunya, enggak tahu kita itu kayak apa baunya. Ya, seandainya dosa itu punya bau, ya, kita itu enggak kayak apa baunya. Ya, semakin besar dosanya semakin tajam baunya. Us, enggak kayak apa kita. Berapa banyak kita berbuat dosa. Ya, jangankan dalam sehari. Jangan hitung sehari, semenit aja sudah berapa banyak dosa kita buat ya, ikhwan. Ya, dengan lisan, dengan tangan, dengan mata, dengan ini berapa banyak kita berbuat dosa. Wa nas'alullah salamal afiyah. Wa nastaghfirullah ta'ala wa natubu ilaihi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi.

Gak tahu kita itu kayak apa baunya. Ya, seandainya dosa itu punya bau, ya, kita itu gak kayak apa baunya. Ya, semakin besar dosanya semakin tajam baunya. Gak kayak apa kita. Berapa banyak kita berbuat dosa. Ya, jangankan dalam sehari. Jangan hitung sehari, semenit aja sudah berapa banyak dosa kita buat ya, ikhwan. Ya, dengan lisan, dengan tangan, dengan mata, dengan ini berapa banyak kita berbuat dosa. Wa nas'alullah salamal afiyah. Wa nastaghfirullah ta'ala wa natubu ilaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaihi.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

0: يتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar para pendengar malam hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan umur dan semangat dalam menuntut ilmu syar'i kepada kita semua. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam program Albirri, malam bincang ringan interaktif. Dan ini adalah edisi spesial karena pemateri kita, bintang tamu kita adalah dua pemateri yang juga insya Allah spesial bagi para pendengar sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang begitu menarik, yang sangat dirindukan dan sangat dinanti-nantikan oleh para penuntut ilmu seantero Indonesia. Judulnya yaitu mengapa belajar ke Yaman. Ya tentunya pembatasan di sini bukan pembatasan hanya ke Yaman saja ya. Jadi seorang itu penuntut ilmu berusaha mencari sanad ali. Mencari sanad ali, belajar kepada para ulama. Kita akan mengupas keutamaan, keunikan serta semangat para thullabul ilm, para penuntut ilmu di negeri Yaman yang sejak dahulu dikenal sebagai salah satu pusat ilmu Islam dan tempat lahirnya banyak para ulama. Kaum muslimin, para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah hadir bersama kita dua narasumber yang insyaallah akan berbagi pengalaman dan berbagi faedah pada malam hari ini. Yaitu yang pertama ada Akhuna Abdurrahman bin Luqman bin Muhammad Ba'abdu hafizahullah, dan yang kedua ya ada Muhammad Davin hafizahumullah. Semoga Allah menjaga dan memberkahi beliau berdua.
2: Amin.
0: Naam. Kemudian para pendengar sekalian rahimakumullah, ketika berbicara tentang belajar agama, seringkali kita mendengar nama Yaman disebut oleh para penuntut ilmu. Banyak ulama, da'i, dan thullabul ilm, para penuntut ilmu dari berbagai dunia datang ke negeri tersebut untuk belajar. Ya, yang tidak asing bagi kita bagaimana di zaman Syekh Mukbil rahimahullah di Damaj ketika itu, para penuntut ilmu datang dari berbagai penjuru dunia. Nah, sebelum kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Ada Akh Abdurrahman bin Muhammad atau bin Luqman bin Muhammad Ba'abdu hafizahumullah. Kita sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah khair wa
0: khair. Sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
3: Semoga pendengar juga dalam keadaan sehat.
0: Amin, ya. Amin. Barakallahu fikum.
3: Amin, Allahumma ya. Amin.
0: Kita sapa berikutnya ada Muhammad Davin. Baik. Nah, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahlan wa sahlan wa marhaba.
4: Ahlan Ustaz Muammar
0: ya. Selamat datang di studio pertama kalinya ya.
4: Iya,
0: nah. Pertama kali Masya Allah. Naam. Namun sebelum itu, para pendengar sekalian, sedikit ada trouble, mohon maaf, kami mohon waktunya sejenak untuk memperbaiki trouble atau suara yang ada di studio. Barakallahu fikum.

0: Bismillah, sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan ringkas dari kedua narasumber kita. Mungkin kita mulai dari siapa ini?
1: Mas
0: Ustaz Abdul Rahman dulu ya, fadhal. Fadhal, Ustaz.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pendengar sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
2: Ana ingin perkenalkan diri ana. InsyaAllah sih sebenarnya para pendengar sudah mungkin sering mendengar atau jarang ya. Nama ana Abdurrahman Ba'abdu. Ana dahulu sejak kecil sudah berdomisili atau tinggal di Ma'had Jember sini. Ana sejak kecil sudah dibimbing oleh para asatidzah di Ma'had ini, belajar menimba ilmu agama kepada mereka. Jazakumullahu khairan. Mereka telah banyak memperjuangkan ana pribadi dan juga teman-teman ana untuk bisa serius dalam dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Insyaallah demikian perkenalan ana, dan insyaallah ana lanjutkan kepada Ustaz Muhammad Davin untuk bisa memperkenalkan dirinya.
0: Nah, cukup insyaallah. Jazakumullah khair, Ustaz Abdul Rahman. Kita lanjut ke Ustaz Muhammad Davin ya. Nah, langsung saja kami persilakan, Fadhil.
1: Nah, para pendengar yang semoga dirahmati Allah, perkenalkan, nama ana Muhammad Davin Ramadan. Ana lahir di Bandung, dan ana dahulu sempat merasakan belajar di jenjang SD, SMP, dan alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada ana untuk bisa belajar atau menuntut ilmu di Ma'had Minhajul Athar di Jember tatkala selesai dari jenjang SMP. Dan alhamdulillah sampai sekarang ana tinggal dan berdomisili di Jember insyaallah.
0: Cukup.
1: Insyaallah.
0: Para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai sesi yang pertama tentang pengantar keilmuan dan atmosfer umum di negeri Yaman. Tentunya ketika kita berbicara tentang menuntut ilmu syar'i di luar negeri, entah itu di Yaman ataukah mungkin di Madinah, di Makkah, dan di daerah-daerah lainnya, maka setiap wilayah tentu memiliki karakteristik atau keunikan atmosfer belajar tersendiri. Nah, ini yang mau menjawab Ustaz Abdurrahman atau Ustaz Davin ini?
1: Ustaz
0: Abdurrahman ya. Pertanyaan ana mewakili mungkin pendengar yang lainnya ya, ingin mengetahui secara garis umum, secara global, apa yang membentuk daya tarik sosiologis atau bahkan geografis bagi para penuntut ilmu yang memilih untuk belajar di negeri Yaman.
2: Secara sosiologis?
0: Iya, nah, dari masyarakatnya mungkin, dari sisi geografis, atau
2: tentu
0: mungkin
2: dari sisi sosiologis. Jelas tentunya berbeda dengan kita di Indonesia. Yani dari sisi masyarakatnya berbeda, adat-adatnya pun berbeda. Namun teman-teman yang wallah alam, yang sebatas yang anak ketahui, mereka memilih untuk pergi berangkat menimba ilmu agama di negeri Yaman semata-mata mereka sebenarnya insyaallah ta'ala mereka itu Pertama, insya Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ingin mendapatkan keistimewaan bersingkuh secara langsung di hadapan para masyayikh. Adapun dari sisi sosiologis ataupun dari sisi apa tadi, Ustaz Muammar?
0: Geografis.
2: Geografisnya, yeah. Ya bisa dikatakan apa ya, dari sisi geografisnya sih, hatta masyayikh sendiri bilang Indonesia jauh lebih indah mungkin, lebih istimewa. Mereka pun yang masyayikh-masyayikh yang pernah hadir di Daurah Muzani tentunya, khususnya mereka sangat mengapresiasi, bahkan sangat senang tatkala bisa mengunjungi negara kita Indonesia dengan keindahan alamnya dan sosial kemasyarakatnya. Adapun di negeri sana, ya Allah alam yang ana ketahui, ya tentunya berbeda, tidak bisa dibandingkan dengan di negara kita. Mereka memiliki gaya hidup tersendiri, kita memiliki gaya hidup tersendiri. Yang mungkin kita awal-awal teman-teman ketika datang ke sana itu perlu adaptasi yang sangat betul. Apalagi mungkin ambil contoh tatkala makan, mungkin kita yang biasanya makan itu mungkin agak sedikit santai. Mereka di sana ada yang tipenya makan itu ya sudahlah, maksudnya fokus makan gitu, langsung saja makan. Kita yang orang-orang Indonesia mungkin agak sedikit terlambat, sudah akhirnya mungkin makannya dapatnya sedikit.
0: Makannya
2: apabila
0: selambat.
2: Makan bersama, apabila makan bersama. Makanya ya kita pakai sufroh gitu. Langsung jadi berbarengan, campur sudah itu. Ya, otomatis ya orang Indonesia ya yang biasa lambat makannya terdorong untuk makan cepat.
0: Satu sufroh itu berapa orang satu berapa?
2: Satu sufra biasanya 5 orang. Ya,
0: 5 orang. Untuk itu orang gabung santri dari Indonesia semua? Atau
2: sebagian teman-teman sih ada yang seneng gabung, ada yang senengnya ya sudah sama Indonesia aja. Maksudnya karena mungkin apa ya, karena ya itu enggak, ada yang enggak siap mungkin, afwan ini, cara menengok makannya kan berbeda dengan kita, Ustaz. Jadi cara makannya juga berbeda. Mungkin sebagian teman-teman tidak terbiasa, jadi bagian teman-teman tuh menghindar dari itu. Jadi memilih makan untuk sama-sama orang-orang Indonesia.
0: Kalau Ustaz Burhan apanya milih teman ya? Sama Ustaz Davin mungkin selalu sama ya?
2: Ana sih awal-awal ana langsung kepingin makan sama mereka, kepingin tahu gitu kan. Bagaimana sih mereka ketika makan gini-gini. Akhirnya ya ana coba beberapa hari, mungkin ada sebulan mungkin atau lebih. Ana sempat gabung lah sama mereka, tapi terus lama-lama karena terkendala dari si lauk, Ustaz. Di sana itu ya lauk itu mungkin teman-teman Indonesia mungkin agak enggak terbiasa, jadi Indonesia kan biasa lauknya tuh
0: ayam.
2: Tidak kurang dari atau apa ya?
3: Gorengan. Kok,
2: ya mesti ada gorengan, paling enggak telur misalkan. Nah, jadi teman-teman Indonesia pada urunan bikin kelompok makan, kelompok makan.
0: Biasanya yang disajikan apa di sana?
3: Kalau
2: keseharian
3: yang disajikan bisa secara gratis saat ya.
0: Gratis ya.
3: Itu alhamdulillah memang dari market sendiri menyediakan buat para tulab di sana makan untuk pagi, siang dan malam. Yang makan paginya itu roti yang jelas dengan fasoliah. Mungkin kalau buat para pendengar yang belum tahu fasoliah itu apa. Fasoliah itu sejenis kacang merah yang mungkin diolah sehingga seperti bubur gitu, Sat. Yang nantinya jadi bahan cocolan buat roti yang bakalan kita santap ini. Dan itu memang makanan setiap pagi dan setiap malamnya orang Yaman.
0: Satu santri dapat berapa roti?
3: Satu santri bisa 2 atau 3.
0: Cukup.
3: Insya Allah cukup.
2: Cukup. Ada yang malah kadang satu.
0: Satu udah cukup. Berarti porsinya besar rotinya.
2: Lumayan lah.
0: Bentuknya bulat, kotak, persegi panjang.
2: Persegi panjang, mungkin jatuhnya lebih persegi panjang.
0: Insya Allah. Nah,
2: itu pun ya ada juga yang ngambilnya 5 mungkin. Yang memiliki, Masya Allah, badannya sangat membutuhkan lebih, ya, ngambilnya 5.

0: namanya talabul ilmi, kita harus siap
1: Iya.
0: apapun kondisinya.
1: Nah.
0: Cuman ya mungkin awal-awal teman-teman ada yang drop ketika mungkin musim dingin, ada yang jatuh sakit.
1: Iya.
0: Dengar-dengar
1: Dengar-dengar diaman kalau panas, panas sekali.
0: Iya.
1: Kalau dingin, dingin sekali.
0: Nah, betul, ekstrim.
1: Betul, seperti
0: benar.
1: itu ya.
2: Terlebih lagi mungkin tempat kita belajar di Marques itu kan
0: terbuka.
2: Terbuka sekali. Nah,
1: Terbuka.
2: Bisa dibilang paling jauh dari berbagai tempat para masyayikh di sana yang ada di kota. Jadi memang Marques Aisyah itu paling jauh sendiri dan bisa dibilang letaknya itu di tengah gurun pasir. Jadi kalau mau panas, jelas panas sekali kerasa, dan kalau misalnya sedang ada hujan dan terkadang ngerasain badai ya.
0: Badai debu.
2: Badai debu.
0: Ketika musim angin biasanya perpindahan antara musim dingin musim panas biasanya terjadi istilahnya kayak ada musim anginnya dulu di sela sama musim angin. Nah, pas musim angin itu biasanya itu kita terhujani dengan debu. Bahkan afan-afan saja kalau misalkan kita wudhu itu kan kamar mandi tidak dekat dari masjid. Kita harus keluar agak ya lumayan lah berapa meter gitu dari masjid. Ketika kita keluar kembali ke masjid, kondisi tangan atau wajah masih basah bekas wudhu, udah terhujani debu nempel.
1: Ujian.
0: Ya.
1: Nah.
0: Ya memang secara cuaca cukup ekstrim memang. Panasnya panas sekali. Musim dinginnya sangat dingin.
1: Nah, tapi insya Allah semua itu tidak menghalangi dari
0: semangat
1: talabul ilmi. Insya Allah ya.
0: Insya Allah.
1: Ya, Masya Allah. Nah, kalau dari sisi ini saya tekankan lagi terkait dengan daya tarik sosiologisnya dari masyarakat di situ. Apa yang Ustaz Abdurrahman atau Ustaz Davin bisa dapatkan mungkin ketika melihat masyarakat di sana girahnya kepada agama meskipun mungkin belum mengenal sunnah tapi semangat ya mengamalkan beberapa sunnah dan yang lainnya, mungkin ada dampak positif dari antum ya ketika melihat mereka seberapa besar dampak masyarakat yang ada di sana terhadap semangat antum dalam menuntut ilmu di negeri Yaman.
2: Tadi mungkin menambahkan apa yang Ustadz Abdurrahman atau Akh Abdurrahman sampaikan. Apa yang Ustadz Muammar sampaikan bisa dibilang salah satu faktor eksternal yang membuat anak sendiri ingin untuk bisa berangkat ke Yaman. Karena memang dari apa yang antum sampaikan memang sangat jauh saat keadaan masyarakat yang ada di Indonesia dengan yang ada di Yaman. Persis kayak yang antum sebutkan tadi, bahkan orang awamnya saja di sana itu memang sangat menghormati yang namanya sunnah, menghormati orang-orang yang belajar ilmu agama. Memang itu sih mungkin salah satu awal mulanya ada ketertarikan untuk bisa belajar ke negeri Yaman, karena memang negeri Yaman sendiri kan tempat yang memang dikenal memiliki suasana keilmuan yang kuat sejak dari dahulu kalanya. Memang Yaman sejak dahulu dikenal sebagai salah satu negeri yang punya jejak panjang juga dalam ilmu syar'i kan, saat Muammar, majelis para ulama, dan memang terkenal dengan semangat para tolabul ilminya di sana. Jadi mungkin dari situ sih.
1: Nah, ini menarik tadi. Tadi Ustaz Davin mengatakan semangat para penuntut ilmu yang ada di sana. Kebetulan di dalam publikasi kita mungkin Ustaz Rahman dan Ustaz Davin sudah lihat posternya ya. Di situ tertulis mengapa belajar ke Yaman. Terus di situ ada tambahan mengenai materi, melihat keutamaan, keunikan dan semangat tulabul ilmi di negeri Yaman. Tulabul ilmi itu adalah para penuntut ilmu. Nah, mungkin bisa digambarkan, entah itu nanti Ustaz Abdurrahman atau Ustaz David, digambarkan secara umum kepada para pendengar seperti apa etos belajar atau ritme harian para penuntut ilmu di sana secara garis besar. Mau siapa ini? David? Fadal.
2: Ana dulu.
0: Fadal.
2: Kalau dari Ana sendiri, Ustaz Muammar dan mungkin para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah. Jadi intinya mungkin kenapa memilih Yaman gitu Ustaz ya? Kalau Ana sendiri kenapa memilih Yaman,

0: Padahal di sana mungkin ada negeri-negeri lain yang bisa didatangi untuk kita bisa belajar. Yang pertama mungkin tentu setiap negeri punya kebaikan dan kelebihannya masing-masing ya, Ustaz Muhammad ya.
1: Nah, betul.
0: Terutama juga seperti Madinah dan berbagai negeri yang lainnya. Tapi menurut Ana yang membuat Yaman sangat menarik adalah karena di sana ada perpaduan antara ilmu dan adab, Ustaz Muhammad.
1: Ilmu dan adab.
0: Adab, ilmu, adab, kesederhanaan, dan semangat menuntut ilmu yang sangat tampak dari tulapnya tersendiri. Jadi memang bukan hanya tempat belajar secara formal saja, tetapi ada suasana yang mendorong seseorang untuk benar-benar hidup di antara ilmu gitu. Contohnya seperti di Markis yang kita dekat dengan masjid, majelis, dan kitab yang selalu dibacakan setiap waktunya, dan terlebih dekat dengan para masyayikh gitu.
1: Nah, harapannya nanti semoga semangat itu bisa tertular nanti kepada teman-teman yang ada di Indonesia gitu, Ustadz.
2: Amin.
1: Nah, dan juga yang perlu kita ketahui para pendengar sekalian, di antara tujuan kita mengadakan acara seperti ini adalah agar kita bisa mendapatkan faedah dan apa namanya pengalaman dari kedua narasumber kita dalam semangat thalabul ilmi, semangat mencari ilmu, semangat memurojaahnya. Dan juga itu kita tularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mengajak saudara-saudara kita mengajak putra-putri kita, mengajak keluarga dan tetangga-tetangga untuk senang dan cinta terhadap ilmu syar'i. Itu harapan. Ya, dan kita sangat berharap ini bisa terrealisasi dan diamalkan oleh para pendengar sekalian. Nah, kita lanjut terkait dengan budaya, kultur dan lingkungan sosial. Bagi seorang thalabul ilmi dari Indonesia beradaptasi dengan lingkungan baru yang jauh dari tanah air tentu menjadi tantangan tersendiri. Kan demikian Ustaz Abdul Rahman ya. Nah, jauh antara Indonesia dan Yaman. Ya, bagaimanakah kultur masyarakat lokal di Yaman secara umum dalam berinteraksi dengan orang asing atau para pencari ilmu? Mungkin bisa digambarkan. Tafadhol.
2: Terkait budaya saat ya.
1: Budaya.
2: Terkait budaya atau lingkungan sosial. Masyarakat di Yaman sendiri secara umum, mereka alhamdulillah sih sejauh ini yang Ana lihat, Masya Allah sangat senang, apresiasi, turut bergembira dengan kedatangan kita ke sana, para penuntut ilmu. Sehingga yang dulunya Markis itu mungkin cenderung sepi tempatnya, karena masyarakat sih di sekitar Markis sendiri masih sedikit ya. Namun tatkala kita datang, baik sejak kloter pertama ataupun kloter kedua dan kloter yang terakhir, kloter ketiga, mereka tatkala melihat kita datang dan juga para tulab-tulab yang datang dari berbagai negara lainnya, mereka Masya Allah sangat menyambut kedatangan kita. Terkait lingkungan sosial, Sat?
1: Nah, ya.
2: Apa ini yang perlu dijelaskan terkait lingkungan?
1: Ya, tadi kan terkait dengan kultur masyarakat lokal Yaman secara umum ya. Berinteraksi dengan orang asing kepada antum, apa sering dinasihati mungkin oleh orang Yaman, ayo semangat belajar ilmu, ayo semangat beribadah. Ya. Atau dampak dari masyarakat Yaman terhadap kondisi
2: kita.
1: Thalabul ilmi yang ada di sana.
2: Mereka sendiri ketika melihat ini tentunya bicara terkait kepribadian dulu, Seth. Jadi maksudnya ketika melihat kita itu mudah berbaur dengan mereka, istilahnya tidak membatasi diri ataupun kita apa ya bisa dikatakan mungkin tidak sungkan-sungkan untuk berbicara dengan mereka. Ya, seperti kita ngobrol dengan teman Indonesia biasanya lah. Tidak membeda-bedakan. Mereka akhirnya menjadi lebih menganggap kita itu juga bagian dari mereka. Jadi, suasana akhirnya menjadi lebih cair. Kemudian, merekanya juga lebih senang bertemu dengan kita. Namun, sebaliknya apabila kita misalkan agak jarang mau berbicara dengan orang-orang Yaman sendiri khususnya, mereka pun akhirnya juga menjauh dari kita. Jadi memang perlu kita duluan yang memulai itu semua. Jadi kalau kitanya istilahnya humble dengan mereka, kita mau mulai duluan menanyakan terkait kondisi, nanti kedepannya mereka otomatis itu sudah. Otomatis mereka akan sering memanggil kita, mungkin sewaktu-waktu bahkan mungkin diundang ke rumahnya, atau di, ya seringlah dinasehati atau diberikan motivasi-motivasi terkait thalabul ilmi, atau mungkin mereka lebih berbicaranya secara umum, alhamdulillah kamu di markis bagus, semangat belajar misalkan gitu, kami ini yang di luar markis kepingin bisa seperti antum gitu, kata-kata motivasi lah itu akan muncul seperti itu. Kembalinya ke kita dulu, kita yang memulai mereka, kita mulai merangkul mereka, baru nanti setelah itu mereka yang akan istilahnya menganggap kita itu ya bagian dari mereka langsung. Mereka memiliki jiwa taksub juga mungkin ya, seperti Afwan, maksudnya memiliki jiwa apa saat ya, mereka itu terkenal
1: loyalitas,
2: iya, loyal. Apalagi antar kabilah mereka. Mereka sangat selainnya lebih memiliki nilai lebih perhatiannya apabila itu masih bagian dari kabilah atau saudara mereka. Terkenal demikian.
1: Nah, menarik ini kan wajah-wajah antum ya. Orang sana pertama kali lihat antum apa kesannya? Hadromi. Masyaallah. Berarti langsung kenal berarti ya. Artinya langsung welcome, ahlan wa sahlan.
0: Jadi memang Ustaz Abdurrahman gak terlalu lama buat beradaptasi dengan
1: cepat orang-orang. Cepat ya berarti ya.
0: Makanya kemarin, tadi yang pas Ustaz tanyakan terkait makan, kalau orang Indonesia kan secara umumnya langsung mencari temannya buat bisa diajak makan bareng. Memang kalau Ustaz Abdurrahman langsung bertemu dengan mungkin keturunan yang beliau miliki.
1: Nah, gitu. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Langsung kita lanjut ke pembahasan berikutnya terkait dengan insya Allah terkait budaya kultur sudah mewakili ya. Ustaz Davin, Ustaz Abdurrahman, mungkin ada yang ditambahkan?
0: Menambahkan sedikit tadi yang Ustaz Abdurrahman sampaikan terkait budaya dan kultur di sana ya, Ustaz.
1: Nah,
0: untuk budaya dan kultur di sana mungkin tentu seperti apa yang Abdurrahman katakan, Ustaz, banyak sekali perbedaan antara Indonesia dengan Yaman dari berbagai sisinya. Mulai dari kehidupan sehari-harinya, cara berbicara, terus juga dalam menyikapi suatu permasalahan dan lain sebagainya gitu, Ustaz. Cuman memang ada di sana apa, Ustaz, bahasa ininya mungkin apa? Culture shock, Ustaz ya. Culture shock yang mungkin buat Davin dan Abdurrahman juga merasa kaget dengan apa yang kita dapatkan di sana gitu, Ustaz. Cuman memang secara keumuman orang di Yaman itu seperti yang tadi Ana bilang, keumuman masyarakatnya itu sangat senang dengan sunnah gitu. Sehingga tatkala tahu kita orang Indonesia datang jauh-jauh dari Indonesia ke Yaman buat bisa belajar, menempuh ilmu, tentu mereka memberikan penghormatan yang lebih gitu lah, Ustaz. Karena mereka tahu mungkin kata mereka masafah tawilah gitu, Ustaz. Jauh gitu juga mau, dan bahkan kalau misalnya Davin dan Abdurrahman sedang jalan ke kota kita bertemu berbagai orang Yaman, mereka itu sangat kaget dan nggak nyangka ada turis yang mau datang ke Yaman gitu.
1: Turis ya?
0: Iya, mereka ngiranya turis ini. Dan bahkan bilang kita itu Sin.
1: Sin?
0: Antum
1: Sin apa? Cina ya?
0: Antum Cina, katanya sampai ada yang antum dari mana katanya. Ya kita dari Indonesia, ngapain ke Yaman katanya. kamu tuh udah enak-enak hidup di Indonesia.
2: Di negara enak gitu, kok malah mau datang ke sini.
0: Ngapain ke Yaman? Di Yaman nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada ini itu.
2: Sudah. Biasanya kata mereka mafikah roba, nggak ada listrik di sini. Memang iya. Ya kan yang paling sering didengung-dengungkan kalau udah demo, soal listrik. Kayak mereka setidak itu, keluar ucapan seperti itu. Ngapain sih kalian jauh-jauh ini? Mau dalam rangka apa sih kalian nih ke Yaman? Masa ilmu nggak ada sih di negara kalian gitu? Cuman gara-gara ilmu.
1: Masya Allah. Nah, sebelum kita lanjut Ustaz Abraham dan Ustaz Davin, ini ada pesan yang masuk dari teman seperjuangan Antum, yaitu Ustaz Rehan Audi. Semoga masih kenal beliau ya.
0: Anak kemarin pulang sama beliau.
1: Ustaz. Oh, pulang sama beliau. Nah, beliau titip salam buat Antum berdua. Titip salam buat Ustaz Davin sama Ustaz Abdurrahman. Nah, juga kami beritahukan kepada para pendengar sekalian, bagi Antum atau bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan dan kesan ataupun ingin menyapa para pendengar lainnya, silakan telepon dulu, bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp 089-888-59-888. Kami ulangi, 089-888-59-888. Barakallahu fikum, para pendengar Radio Minakjul Athar, media dakwah dan ruang belajar, rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin sedikit mengkaji atau membahas tentang bahasa Arab yang ada di Yaman. Ya, karena Yaman memang dikenal memiliki kedekatan bahasa Arab yang kuat di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, bagaimana pengalaman Antum nih Ustaz Davin atau Ustaz Abdurrahman nantinya terkait interaksi bahasa di sana? Apakah komunikasi sehari-hari masyarakat membantu mempercepat pemahaman bahasa Arab Fusha, atau justru dialek lokal atau Amia yang lebih dominan? Silakan Ustaz Abdurrahman atau Ustaz Davin.
0: Abdurrahman.
2: Terkait bahasa mereka ya, sebenarnya kita datang ke sana itu mungkin sebagian teman-teman sudah terbekali setidaknya dengan pelajaran-pelajaran bahasa Arab kita di sini. Tatkala kita sampai di sana, setidaknya kita meskipun tidak langsung paham dengan bahasa mereka, karena mereka
1: cepat.
2: Gimana ya? Iya, karena
1: ya, ngomongnya
2: sudah cepat. Sudah, kalau bahasanya kita sudah kayak orang enggak mikir lagi mau ngomong gimana. Iya. Memang sudah bahasanya mereka gitu.
1: Mungkin contohnya Ustaz Rahman, kalau kita kan belajar dari suruh, ini sangat membantu enggak dalam berinteraksi dengan orang-orang Arab?
2: Sebenarnya sih sedikit tidak membantu secara totalitas, cuman setidaknya mereka itu kadang paham apa yang kita maukan dengan bahasa itu. Kadang sebagian mereka sendiri yang benar-benar istilahnya orang pedalaman banget ya, orang ya jarang berinteraksi dengan orang kota, mereka sendiri sebenarnya nggak paham dengan bahasa Fusha.
1: Nggak paham bahasa Fusha.
2: Kadang ada sebagiannya nggak paham apa maksudnya ini antum.
0: Terkhusus selain talabul ilmi ya.
2: Terkhusus ya selain
0: talabul. Tatkala kita ke pasar, jadi memang kalau ke pasar itu jangan pakai bahasa Fusha bahkan. Karena kalau kita pakai bahasa Fusha, itu kita ketahuan orang asing, orang baru di Yaman, akan nanti yang naikkan harganya 3.000 bisa jadi 15.000.
1: Jadi harus punya ini juga ya, bekal bahasa
0: sebenarnya. Memang durusul lugha sendiri iya, harapannya gitu saat berangkat ke sana itu memang sudah memiliki pondasi bahasa Arab yang sudah bagus gitu karena memang awal Davin dan Abdurrahman kira tatkala nyampe ke sana itu ya apa yang kita pelajari itu apa yang mereka katakan juga gitu. Ternyata secara waqi, secara kejadiannya kita harus belajar yang kedua kalinya, Sat.
1: Belajar lagi bahasa Amiya.
0: Belajar bahasa Amiya.
2: Bahasa lain sendiri gitu.
0: Dan memang mereka itu lebih senang pakai bahasa Amiya gitu loh, karena seperti kayak kita gini mungkin saat ya. Kan kalau terlalu baku juga enggak enak saat ya.
1: Kaku nampaknya.
0: Apa yang akan kamu lakukan dan lain sebagainya gitu.
2: Kata Mas Syekh sendiri kalau ngobrol keseharian mungkin terkadang lebih banyak menggunakan Amiya. Syekh Zakaria contohnya ketika misalkan kita bertemu langsung dengan beliau duduk. atau kalau beliau ngobrol sama kita mungkin pakai fushah beliaunya.
1: Iya. Yeah.
2: Cuman tatkala beliau kita mendengarkan beliau ngobrol dengan orang awam ya, orang lain, udah keluar
1: fushahnya.
2: Iya.
1: Tapi kalau udah res atau pelajaran, insya Allah pakai bahasa fushah.
2: Kalau masih fushah.
1: Ah iya. Cuman mungkin kadang-kadang ada mungkin bahasa amianya, kadang-kadang.
2: Ada.
1: Satu dua kali gitu ya. Kalau misalnya gini ya, Ustaz Abdul Rahman, kalau di bahasa Arab Dursulugo kita kan belajar bagaimana menanyakan kabar seorang. Kaifahaluka. Nah, kalau orang Yaman sendiri bagaimana? Amia. Bekir gitu.
0: Coba kasih contohnya.
1: Bisa kasih contoh bagaimana yang kita kenal fushahnya seperti ini.
2: Kabar sih.
1: Atau ada contoh lain?
0: Memang orang Yaman sendiri itu atau orang Arab terlebih, satu teman. Orang Arab sendiri itu orangnya tuh apa saja, cheerful bahasanya tuh, sangat semangat. Gitu. Jadi dalam menyapa temannya itu bisa dari jarak berapa jauh saja mereka sudah sangat semangat buat menyapa temannya gitu. Ahlan, bakhair, kaifal hal, hayyakumullah, kaif anta. Tanya ini, tanya itu. Tapi memang yang Davin lihat di sini itu masya Allahnya memang hampir setiap permulaan pembicaraan yang mereka lakukan itu, Zat, itu diisi dengan doa gitu.
1: Barakallahu fi.
0: Barakallahu fi.
1: Hayyakallah.
0: Hayyakumullah. Kaif waliduk? Kaif al-ahl? Kaif ad-da'wah? Hayyakumullah.
1: Masyaallah,
0: yubarik fi. Dan ini memang yang enggak ditemukan di Indonesia mungkin saja.
1: Ini harus kita.
0: Kalau di Indonesia kan mungkin gimana kabarnya? Baik. Mungkin gitu, Zat, ya. Yeah. Apa terus orang awam gitu, Zat. Yeah.
2: Jarang kita dibarengi doa-doa gitu.
1: Mungkin kita bisa coba ya, Ustaz Rahman.
2: Itu salah satu mungkin faedah interaksi dengan mereka itu. Memang mereka apa ya? Ana sering dengar ya, hampir setiap mungkin pembicaraan mereka ima di pembukaan pembicaraan mereka atau di akhir dari pembicaraan mereka mesti ada selingan doa, ada selingan. Mudah gitu lisan mereka itu dalam memberikan doa untuk kita untuk.
1: Nah, ini para pendengar sekalian, masya Allah kita mendapatkan faedah pelajaran penting bagaimana kita ketika berinteraksi dengan orang lain jangan lupa untuk menitipkan atau apa namanya menyisipkan doa di tengah-tengah apa namanya percakapan kita dengan seseorang. Ya, tentunya tadi Ustaz Abdul Rahman ketika baru berjumpa kan insyaallah salam dulu kan ya. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan gitu ya. Barakallahu fiik, hayyakumullah. Tanya kabar gitu ya. Jadi masyaallah ini termasuk salah satu adat atau kebiasaan yang baik dan harus kita apa namanya amalkan, tiru ya. Baik, barakallahu fiikum. Nah, ada lagi tambahan mungkin Ustaz Abdul Rahman atau Ustaz Davin? Ini menarik pembahasannya
0: dari
1: ya.
0: Sisi bahasa, Ustaz, ya.
1: Dari sisi bahasa Ustaz. Dari sisi bahasa
0: ya. Jadi memang menuntut kita buat bisa lebih fokus lagi dalam. Cuman memang dengan kita berada di sana itu alhamdulillah sangat membantu kali. Membantu sekali buat kita itu bisa bertakalum bahasa Arab. Gitu. Terkadang kan mungkin di Indonesia sendiri kita lebih fokus terhadap teori gitu, Ustaz. Namun alhamdulillah Ma'ad Minhajul Athar juga menyediakan waktu-waktu khusus bagi tulabnya buat bisa bertakalum bahasa Arab dan memang ini sangat terasa tatkala kita berangkat ke Yaman. Jadi seenggaknya kita punya sedikit-sedikit
2: sudah ada bekal
1: ya,
0: buat
1: ada
0: bisa
1: bekal.
0: Bertakalum
2: tidak bahasa kaget
1: Arab. Tinggal dikembangkan lagi.
2: Tinggal kita kembangkan.
0: Dan memang berbagai masyayikh atau ustad-ustad dan bahkan memang yang seharusnya dilakukan oleh tulab di sana itu memang lebih banyak berinteraksi dengan orang Arab sendiri gitu lah. Karena khawatir dengan seringnya kita interaksi dengan orang Indonesia malah bahasa Arabnya tidak terasa kan
1: saja. Betul. Iya. Masya Allah. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, mungkin ada satu atau beberapa kata mungkin yang sangat populer di sana, tapi di sini jarang kita dengarkan. Ya, apa ya?
0: Gimana tuh?
1: Kosakata amiah di sana yang mungkin antum jarang dengarkan tapi di sana populer.
0: Jadi amiah sendiri Sat, di sana tuh enggak satu juga Sat. Di Aden ada amiah sendiri, bahasa Sya'ab ada
2: nah,
0: sendiri.
2: Ada bahasa kampung bahasa kayak di sini
1: kayak di sini ya. Ada Jawa halus, Jawa kasar,
2: Madura halus,
1: Madura kasar.
2: Sama. Jadi di sana gitu.
1: Nah. Ya, kemudian Barakallahu fikum para pendengar sekalian. Sekali lagi kami sampaikan bagi antum yang ingin memberikan pesan dan kesan kepada kedua narasumber kita atau mungkin juga kepada para pendengar lainnya, maka bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp yang sudah kami kirim di channel Telegram Radio Minhajul Athar. Barakallahu fikum. Para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita pindah ke pembahasan berikutnya, tapi masih berkaitan dengan bahasa dan dialek ini. Ya, karena kita sebagai seorang muslim kan tentunya mau tidak mau kita dituntut untuk bisa berbahasa Arab agar mudah memahami agama ini. Dan itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bagaimana pentingnya bahasa Arab. Kemudian berdasarkan ini pengalaman antum selama di sana, seberapa penting penguasaan bahasa Arab, yaitu ilmu alat, sebelum seseorang memutuskan belajar langsung ke lingkungan yang total menggunakan bahasa Arab di luar negeri sana. Seberapa penting bahasa Arab ini? Sehingga kita harus semangat lagi. Dan
0: iya, tentunya ini buat pemicu juga saat ya, nah, buat teman-teman yang sedang belajar bahasa Arab, buat para pendengar juga mungkin yang sedang belajar bahasa Arab, begitu juga kita yang sedang belajar bahasa Arab, buat jadi pemicu agar terus semangat dalam belajar bahasa Arab dengan berbagai caranya gitu lah saat. Mulai dari bahasa Arab dengan bertakalum, terus juga dalam memahami nahu dan lain sebagainya, dan itu memang sangat diperlukan gitu lah saat tatkala kita berbicara dengan orang Arab. Walaupun nanti orang Arabnya sendiri itu bakalan menggunakan bahasa fusah, tapi memang kita tidak membenarkan akhirnya itu jadi bahasa yang harus kita pakai terus kan saat. Jadi memang bahasa fusah itu bahasa yang harus terus dilatih dan diasah gitu lah saat. Jadi bisa dibilang salah satu pondasi penting untuk teman-teman mungkin kalau yang mau berangkat ke Yaman atau bermajelis bersama masyayikh, karena itu lebih intinya mungkin tidak hanya berdialog dan komunikasi dengan masyarakat. Mungkin kalau dengan masyarakat bisa lebih enak saat ya, nggak paham kita kasih gambaran, kita cari kata-kata yang lain. Cuman yang lebih repot lagi kalau kita ternyata sudah berangkat ke sana, duduk di majelis dan ternyata apa yang disampaikan masyayikh itu tidak nyantol dan tidak sampai ke kita. Nah, gitu
1: karena tidak memahami bahasanya.
0: Tidak memahami bahasanya. Yang full dengan bahasa Arab. Gitu. Belum lagi masyayikh yang menggunakan bahasa Arabnya itu dengan sangat cepat. Mungkin teman-teman juga bisa mengetahui setelah mendengar Imam Al-Muzani di sini. Gitu. Ada masyayikh dengan berbagai macam tipenya dalam mengajar. Gitu.
1: Intinya harus tetap menekuni bahasa Arab fusha gitu ya, Sat?
2: Nah, tetap. Karena bahasa Arab fusha sebenarnya sangat membantu di pelajaran khususnya.
1: Kalau bahasa Amiya
2: di pelajaran?
1: Di pelajaran. Susah, enggak ya, paham ya?
2: Malah iya, jadi contohnya ada memang salah seorang masyayikh di Yaman. Itu memang terkenal beliau kalau mengisi muhadharah ataupun pelajaran bahkan masih sering menggunakan bahasa Amiya.
1: Bahasa Amiya.
2: Iya. Allah alam apa sebabnya, anak nggak tahu. Ya, intinya jarang bahasa fusha, bahasa Amiyah ini, Afwan, bahasa Amiyah ini terpakai di durus, di pelajaran. Seringnya lebih memakai bahasa
1: fusha, bahasa resmi ya.
2: Bahasa resmi.
1: Bahasa Al-Quran.
2: Karena memang di kitab sendiri kan, di kitab-kitab juga, ya bahasa Al-Quran. Di kitab-kitab itu kan juga bahasanya pada fusha. Di masyayikh juga otomatis menjelaskannya juga dengan bahasa fusha.
1: Nah, ini bagi para pendengar sekalian. Jadi untuk memahami kitab-kitab para ulama ataupun juga agar bisa memahami daras atau pelajaran-pelajaran para masyayikh, maka yang dibutuhkan adalah belajar bahasa fusah, bahasa Arab resmi, sebagaimana bahasa Al-Quran, bahasa hadis gitu saatnya. Nah, adapun untuk bahasa Amiya mungkin ya kegunaannya ketika kita berinteraksi dengan masyarakat cukup ya, sampai situ saja kan ya. Nah, ya tadi biar kata Ustaz Davin tadi biar ketika belanja di pasar ya. Ya, kalau kita bahasa fusha tahu ini orang asing ini.
2: Iya, kan dipermainkan.
1: Iya, jadi harganya yang mestinya 9.000 jadi 15.000.
0: Dan memang bagi mereka itu sangat asing sekali saat bahasa fusah dipakai di keseharian. Jadi memang ya yang mereka tahu bahasa fusah itu hanya dipakai tatkala pelajaran bagi mereka
2: atau acara-acara
0: entah diniahnya atau yang luarnya. Bahkan anak sempat saat pas lagi anak berangkat mungkin ke makam bersama teman-teman, memang anak berusaha mentadbik apa yang anak ketahui dari bahasa fusah ini saat di pasarnya, di angkot dan di berbagai macam tempatnya itu. Saat. Nah, suatu ketika pas anak lagi di angkot ini saat, anak sampaikan ke supirnya untuk aku mau pergi ke matam. Ternyata di situ supirnya mendengar dan para penumpang lainnya juga mendengar dan akhirnya bisa dibilang bukan mengejek saat ya, mungkin
1: ketawa dia.
0: Ketawa
1: gitu. Gimana bahasanya? Uridu an adhab
0: ila matam gitu ya. Uridu an adhab ila matam.
1: Ketawa.
0: Langsung pada ketawa.
1: Ketawa lihat antum ini.
0: Langsung antum thullabul ilm katanya. Insyaallah langsung dia praktekan mereka untuk berbahasa dengan bahasa fusah. Akhirnya kan anak sendiri. Akhirnya salah satu teman juga mengatakan coba dilatih amiahnya. Tapi memang bukan untuk ditekuni gitu lah. Memang untuk keadaan-keadaan seperti ini kan gitu. Apalagi memang tinggal diaman. Jadi akhirnya bahasa amiah itu bahasa yang penting atau perlu juga bagi teman-teman di sana untuk ke pasar, ke sana, ke sini gitu.
1: Intinya untuk membantu interaksi di sana.
0: Di sana gitu lah. Tapi untuk teman-teman yang di Indonesia mungkin lebih menitik fokuskan atau menitik beratkan belajar bahasa fusha.
1: Bahasa fusha, iya.
0: Karena sangat jarang sekali menggunakan bahasa amiah kalau di Indonesia.
1: Ya, karena kalau misalnya bahasa amiah, dia menguasai bahasa amiah di Yaman sendiri aja, amiahnya kan banyak ya.
2: Macam-macam. Ya.
1: Kalau bahasa amiah apa bisa kita bahasakan dengan bahasa daerah?
0: Bisa
2: bahasa amiah.
0: Bahasa amiah itu hampir mungkin ada beberapa kata-katanya itu yang mustaqoh dari bahasa fushahnya itu
1: fusha, sendiri. Ya.
0: Dan berbagai tempat sendiri kan beda-beda saat ya.
1: Nah, iya.
0: Kayak misalnya kalau di Yaman apa, Abdul Rahman? Apa yang kamu inginkan? Eshteshti gitu ya. Eshteshti.
1: Eshteshti.
0: Iya, Eshteshti. Terus mungkin dari Hadramaut sendiri berbeda. Hadramaut sendiri apa yang kamu inginkan? Eshbagait.
1: Eshbagait.
0: Eshbagait. Dari Abu Ghayubagi. Nanti Saudi sendiri berbeda lagi. Eshtabgo. Nanti
2: memang macam-macam.
0: Pasti jawabnya.
1: Ana pernah juga sempat sedikit mempelajari bahasa amiah di Saudi. Ya kalau salah mohon para pendengar bisa menegur ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menanyakan tastati an tatakallam al-arabiyah. Ini kan fusah ya, betul ya Ustaz Norman. Kalau bahasa amiah Saudinya takdar tatakallam al-arabi. Ya, dia ada e, jadi tekda. Ada e gitu ya. Nah, itu sedikit. Atau misalnya kita mau ngajak makan orang lain, ayo makan bareng ya. Yalla, masyaina, nakul sawa. Ayo. Masyaina, ayo jalan bareng sama.
2: Jadi, itu jadi fi'il madhi itu, terus yang salah.
1: Yang salah?
2: Itu, tapi di bahasa amiahnya itu benar.
1: Benar, bahasa
2: amiah. Jadi yang kita sudah belajar fusha ini kan salah.
1: Masyaina. Itu kan fi'il madhi. Sehingga kejadian yang lampau. Sementara kita baru mau berangkat ini.
2: Namsi mungkin ya. Namsi. Maunya mereka mungkin itu cuman sudah rusak bahasa.
0: Bahasa amiah sendiri enggak lihat harokat, enggak lihat kedudukan suatu kata itu. Yang penting enak didengar, dilancar.
1: Taib, ini mungkin kita sudah terlalu panjang ya membahas tentang bahasa. Tapi labas, kesimpulannya para pendengar sekalian, tetap fokus belajar bahasa fusha dan itulah yang membuat kita mudah memahami Al-Quran, memahami hadis dan juga dalam rangka untuk mempelajari kitab-kitab para ulama karena memang menggunakan bahasa fusha, bukan bahasa amiah. Nah, bahasa fusha itu bahasa asli, ya resmi dari bahasa asli Arab. Adapun bahasa amiah itu bahasa pasaran, gitu ya. Kemudian berikutnya kita ingin membahas tentang kiat-kiat ini Ustaz Abdurrahman dan Ustaz Davin. Semoga dengan kiat-kiat ini kita bisa konsisten istiqamah dalam menuntut ilmu. Bagaimana Ustaz Abdurrahman kiat atau tips terbaik untuk menjaga konsistensi istiqamah dalam menuntut ilmu di tengah keterbatasan fasilitas jika dibandingkan dengan tanah air? Ini berkaitan dengan Yaman ya. Dengan keterbatasan yang ada, fasilitas yang kurang. Bagaimana biar bisa tetap istiqamah, bisa tetap semangat dalam thalabul ilmi?
2: Pertama-tama mungkin ini kembalinya ke niat kita datang ke sana dalam rangka apa. Kemudian yang berikutnya, tak lupa kita selalu berdoa kepada Allah SWT agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dibarokahi, dan bisa apa namanya kita amalkan. Kemudian yang berikutnya terkait tips-tips untuk menjaga konsistensi istiqomah dalam menuntut ilmu. Mungkin sebatas yang ana alami dan yang ana rasakan selama ini, yaitu dengan
1: memilih teman
2: yang benar-benar sungguh-sungguh, yang kira-kira yang mungkin bisa memotivasi, mendorong kita tatkala kita sedang terpuruk, atau membantu kita tatkala ada beberapa pelajaran mungkin yang belum bisa kita pahami, agar dibantu untuk difahamkan kepada kita. Itu yang pertama terkait memilih teman. Kemudian yang berikutnya, seringnya kita berbicara atau apa ya, bisa dikatakan mungkin lebih sering untuk waktu kita itu dihabiskan untuk ilmu. Jadi tidak banyak-banyak mungkin afwan saja keluar misalkan dari markis, sering-sering keluar, dan itu memang sudah pernah ditegur juga oleh Syekh Abbas khususnya, bahwa apabila kita ingin benar-benar istilahnya mendapatkan hasil yang istimewa atau mencapai target kita karena dalam rangka menuntut ilmu, maka kita dituntut untuk lebih fokus, salah satunya dengan cara kita lebih banyak menghabiskan waktu di markis apabila tidak ada kebutuhan yang tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk keluar. Maka Syekh meminta kita untuk ahsannya kita di markis saja. Apabila ada, bahkan Syekh sempat mengatakan apabila bisa dititipkan misalkan antum memiliki hajah atau kebutuhan-kebutuhan yang perlu dibeli dari luar, antum titipkan saja apabila bisa memungkinkan untuk dititipkan. Jadi memang keluar masuknya kita di markis itu kendala untuk kita bisa lebih fokus dalam menuntut ilmu dan lebih istiqomah dalam menuntut ilmu.
1: Mungkin ada tambahan dari Ustaz Davin? Kiat-kiat?
0: Tambahan kiat-kiat mungkin, Masya Allah yang disebutkan oleh Abdurrahman sudah sangat mewakili, Ustaz. Cuman kalau untuk dari Davin pribadi, Ustaz, ya tentunya yang namanya lelah, jenuh, tatkala belajar di sana kan sangat mungkin terjadi, Ustaz.
1: Sangat mungkin. Iya. Apalagi tadi.
0: Dengan fasilitas yang sangat berbeda dengan di Indonesia.
1: Iya.
0: Cuman memang dari sini, Davin sendiri dan teman-teman bisa merasakan bagaimana kita dewasa dalam menyikapi hal-hal yang tidak perlu kita permasalahkan. Bagaimana kita mencari jalan keluar dalam setiap permasalahan yang mungkin kita hadapi, apalagi tentang fasilitas, dengan mendapatkan jalan keluar yang bisa membuat tenang, membantu belajarnya kita lebih semangat lagi, gitu, Ustaz. Cuman memang kalau dari sisi pribadi, Ustaz, mungkin tatkala datang rasa lelah atau jenuh, ya mungkin sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, Ustaz, ya. Likulli syarratin fatrah, itu, Ustaz.
1: Likulli amalin syarratin.
0: Jadi tatkala datangnya waktu jenuh itu berpaling kepada sunnah yang lain saat itu. Atau mungkin mengurangi kuantitas yang biasa kita lakukan saat. Mungkin membaca Al-Quran yang setiap harinya selama sejam,

0: bisa kita kurangi menjadi 30 menit atau 15 menit, tapi dengan catatan jangan sampai tertinggal gitu, Mas.
1: Nah.
0: Yang dengan itu harapannya tatkala datang kembali, rasa semangatnya itu semoga kita bisa terus lagi, nggak terlalu jauh dari masa-masa tatkala kita semangat dalam bertolabul ilmi gitu.
1: Nah, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah para pendengar bisa menulis dan mengingat tadi nasihat yang sangat berharga dari kedua narasumber kita untuk memilih teman yang soleh, memilih teman yang baik, karena ini akan membantu kita dalam ibadah kita, dalam semangat kita, dalam tolabul ilmi kita. Dan tadi berbagai kiat-kiat yang lainnya yang sudah didengarkan oleh para pendengar sekalian. Berikutnya, kita akan pindah segmen. Ya, Masya Allah, tadi gambaran yang sangat menarik dan syarat hikmah tentang bagaimana dinamika serta atmosfer belajar di negeri Yaman. Namun tentu saja, buah yang manis hari ini itu lahir dari akar yang kokoh yang ditanam di masa lalu. Kita semua mengetahui bahwa sebelum Ustaz Abdul Rahman dan Ustaz Davin berangkat menimba ilmu di luar negeri sana, ya antum berdua adalah alumni yang dibesarkan di sini, di Ma'had Minhajul Athar. Nah, di sesi akhir yang spesial ini, kami ingin mengajak antum sedikit berkilas balik mengenai fondasi awal. Namun sebelum kita lanjut, para pendengar sekalian, bagaimana kilas balik dan fondasi awal Ustaz Abdul Rahman dan Ustaz Davin berada di Ma'had Minhajul Athar, ini ada pesan yang masuk dari Ustaz Abdul Wahid. Ya, ya mungkin ana serahkan ya ke Ustaz Davin, bisa membaca, semoga tulisannya bisa dibaca.
0: Dari Ustaz Abdul Wahid.
1: Ini Ustaz Abdul Wahid Balikpapan.
0: Oh, Masya Allah. Sekarang diaman, Ustaz?
1: Sekarang masih diaman.
0: Oh, iya, Masya Allah. Anda bacakan, Ustaz, ya?
1: Silakan, Ustaz Davin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salam buat dua pemateri malam hari ini. Akhuna Abdul Rahman, Mbak Abduh, dan Akhuna Davin. Semoga Allah senantiasa menjaga antum di Indonesia, memberkahi ilmu yang telah dipelajari, menjadikannya bermanfaat bagi umat, serta mengokohkan antum di atas sunnah hingga di akhir hayat. Tetap semangat dalam ta'awun-ta'awunnya, dan tentunya ikhlaskan itu semua karena Allah. Juga penyiar Ustadz Muammar, semoga terus dimudahkan urusannya.
1: Amin.
0: Dan lancar ta'awunnya.
1: Amin.
0: Semoga juga bisa dimudahkan untuk bisa belajar di hadapan para masyaikh dan para ulama.
1: Amin.
0: Juga yang perlu digarisbawahi bahwa bukanlah jaminan seseorang yang belajar jauh dari negerinya dan bertemu dengan para ulama dia akan diterima oleh umat dan akan bermanfaat ilmunya.
1: Wa illa
0: an-naqu wal qabul minallah. Maka siapa yang diterima oleh umat dan manfaatnya lebih besar, maka itu semua datangnya dari Allah. Bisa saja yang belum mendapatkan kesempatan rihlah, Allah berikan kabul dan Allah berikan manfaat kepadanya. Sehingga ana mengajak diri ana pribadi juga buat teman-teman untuk ikhlas dalam talabul ilmi ini karena Allah semata. Allah semata. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum.
1: Barakallahu fikum. Ustaz Abdul Wahid dari atau asal Balikpapan. Nah, teman seperjuangan juga Ustaz Romania sama Kevin ya. Nah, Masya Allah, luar biasa pesan dari beliau. Kita tunggu pesan-pesan dari pendengar lainnya. Barakallahu fikum. Masih ada pesan, ya ini mungkin Ustaz Abdul Rahman bisa bantu membacakan.
2: Kenapa ya, Ustaz?
1: Namanya Muhammad asal Sumber Sari.
2: Muhammad asal Sumber Sari.
1: Sumber Sari Jember, Ustaz ya?
2: Iya. Kecamatan sini.
1: Kecamatan sini ya. Silakan, Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz, kenalkan saya pendengar setia Radio Minhajul Athar. Saya sampaikan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan. Selama mendengar radio ini, saya mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Buat Mas Ustaz Abduh, Ustaznya dihilangin aja, buat Mas Abduh dan Mas Ustaz Davin, hafizakumullah,
0: amin. Hilangin juga itu, Ustaz.
2: Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan istiqomah untuk tetap belajar di hadapan ulama di negeri Yaman. Semoga nanti bisa bermanfaat ilmunya bagi kami yang di Indonesia. Amin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Jazakumullah khair.
1: Taib barakallahu fikum. Para pendengar sekalian, para pendengar Radio Minhajul Azhar, media dakwah dan ruang belajar, rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya waktu kita sudah habis ini, Mas Davin dan Mas Abdurrahman. Kita lanjut atau kita akhiri sampai di sini? Mungkin kita ambil ya, kilas balik tadi ya. Nah, sekarang sudah menunjukkan pukul 21 lebih 11 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, tapi Labas, kita coba lanjut sebentar. Nah, kami masih tunggu bagi para pendengar sekalian yang ingin memberikan masukan atau juga ingin menyapa kedua narasumber kita maupun para pendengar lainnya, silakan bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp yang telah kami kirim di channel Telegram RMA. Para pendengar bisa melihat langsung, men-scroll ya, bagian atas, di atas poster saat berlangsung. Ya, itu ya, ada. Simak sekarang. Di bagian itu ada nomor WhatsApp Studio Minhajul Azhar. Bisa mengirim pesan atau masukan, saran kepada kami, Studio Minhajul Azhar. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, tadi kita sampaikan, kita akan membahas sekilas tentang kilas balik dan pondasi awal di Ma'had Minhajul Azhar Jember. Tentunya perjuangan belajar di luar negeri yang luar biasa tadi tentu tidak lepas dari persiapan yang betul-betul matang sejak di tanah air. Sebelum antum berdua, Ustaz Abdurrahman dan Ustaz Davin, melangkah sejauh ini, sudah belajar di depan para masyayikh, dan itu tentu keutamaan yang luar biasa. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Kemudian antum terlebih dahulu menimba ilmu di Ma'had Minhajul Azhar Jember. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana kilas balik atau kenangan awal saat pertama kali belajar di sini, di Ma'had Minhajul Azhar Jember. Nah, mungkin para pendengar mungkin ingin mendengar suara Ustaz Davin dulu ya. Betul, Ustaz. Silakan.
2: Serahkan.
1: Ya, ini kisah.
0: Barakallahu fiik. Kisah ana mulai dari masuk pondok gitu, Ustaz ya. Jadi sebelumnya mungkin ana itu memang sebagaimana yang tadi di awal sudah ana sebutkan, pernah menempuh pendidikan SD dan SMP yang alhamdulillah Allah berikan ana hidayah untuk bisa belajar dan menuntut ilmu agama di Ma'had Minhajul Azhar ya, Zat. Dan mungkin dari awal-awal Davin masuk pondok itu, Zat ya. Jadi kalau mungkin mengingat awal-awal masuk pondok, yang paling Davin ingat itu adalah rasa campur aduk yang mungkin Davin rasakan, Zat.
1: Nah,
0: ada rasa harap, juga rasa canggung, rasa bingung, rasa kaget dengan suasana yang sangat berbeda dari apa yang Davin alami dan Davin rasakan selama di kota kelahiran Davin, Bandung. Itulah satu yang bisa dibilang mungkin kehidupan yang sangat jauh dari apa yang Davin bayangkan dari dulu gitu. Cuman memang satu tujuannya Davin buat bisa belajar ilmu agama gitu. Memang jujur sangat berat di awal Davin masuk ke dalam pondok, karena Davin masuk dalam keadaan belum ada sedikit pun basic ilmu agama, belum tahu tentang ilmu agama, dan harus masuk di pertengahan perjalanan yang dibandingkan teman-teman yang lain yang seharusnya seumuran Davin sudah bisa, udah bahkan udah yang selesai Al-Quran gitu. Itu bisa jadi ada mungkin tekanan tersendiri bagi Davin gitu. Tapi alhamdulillah di awal-awal Davin berusaha untuk beradaptasi dengan berbagai macam suasana, teman yang memang dari awal datang sangat kaget dengan kondisi pondok yang begitu banyak orang yang dengan latar belakangnya, Sat, ya.
1: Betul.
0: Dan yang biasa dulu Davin mungkin di Bandung gitu loh, bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama gitu.
1: Betul.
0: Akhirnya masuk ke dalam lingkungan Jember dengan berbagai macam latar belakangnya yang akhirnya menuntut Davin buat bisa lebih mengedepankan tafahum, mengetahui latar belakang orang ini itu berbeda dengan kita.
1: Nah.
0: Jadi tidak semua yang kita pandang baik mungkin bisa dipandang baik juga dengan orang. Jadi memang banyaklah yang Davin pelajari gitu. Dan alhamdulillah Davin masuk ke sini itu dari marhalah tahfidz.
1: Iya, dari tahfidz.
0: Marhalah tahfidz
1: kelas 1.
0: Kelas 1. Sempat masuk ke pratahfidz.
1: Pratahfidz ya.
0: Cuman nampaknya Ustaz Hamzah melihat umurnya Davin harusnya sudah di tahfidz kelas 1.
1: Yeah.
0: Akhirnya Davin dicoba di tahfidz kelas 1. Akhirnya alhamdulillah berusaha beradaptasi mulai menghafal Al-Qur'an dan alhamdulillah sampai sekarang berada di hadapan
1: teman-teman. Masyaallah. Motivasi terbesar Ustaz Davin dari transisi yang lumayan begitu berbeda kehidupannya dari luar masuk ke pondok, apa yang menjadi motivasi utama sehingga bisa bertahan sampai pada saat ini, hingga saat ini?
0: Iyalah, tentunya semuanya dari taufik minallah ya Ustaz ya.
1: Nah.
0: Bukan dari anak pribadi, kalaupun dari orang lain itu adalah sebab yang Allah mungkin berikan agar Davin itu bisa istiqomah. Cuma memang intinya adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Davin bisa sampai sekarang berada di lingkungan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomah ya.
1: Amin.
0: Cuman memang salah satu motivasi Davin untuk senantiasa istiqomah itu bagaimana memang mahalnya hidayah saat. Terlebih apa yang telah Davin dapatkan selama di masa-masa awam bahasanya Zat, itu memang ternyata Allah tidak sembarang memilih hambanya untuk bisa mengenal dan merasakan manisnya hidayah gitu Zat. Sehingga itu mungkin yang harus selalu menjadi pemicunya Davin untuk semangat gitu Zat. Nggak semuanya diberikan hidayah untuk bisa memahami ilmu agama, tidak semuanya juga bisa merasakan lezatnya menuntut ilmu yang alhamdulillah bisa Davin rasakan di usia yang tergolong bukan terlambat, cuman tidak dari kecil gitu mungkin saatnya.
1: Nah,
0: gitu sih.
1: Kurang lebih mirip Ana. Ya.
0: Ya.
1: Tidak memulai dari awal dari TK yang kayak Ustaz Abdul Rahman kan sudah dari kecil ya. Nah, Masya Allah sampai sekarang bisa tetap istiqomah ya.
0: Dari nafasnya.
2: Mudah-mudahan. Nafas
0: ya.
2: Diberikan istiqomah.
0: Dari nafas awalnya Ustaz Abdul Rahman mungkin langsung.
1: Alhamdulillah.
2: Sangat bersyukur.
0: Dan mungkin tambahan salah satu sebab terbesar mungkin tentunya Davin dan Abdurrahman buat bisa istiqomah dan senantiasa menjalankan berbagai macam amalan-amalan yang mengajak kita untuk istiqomah di atas salafiyah ini Zat. Tentunya ada peran orang tua Davin, orang tuanya Ustaz Abdurrahman, tentunya juga ibunya Davin yang senantiasa terus menasehati Davin dan tidak bosan-bosannya untuk terus menyemangati Davin untuk senantiasa berada di atas kebaikan gitu lah. Karena memang jujur di umur-umur segini saat ya, umur-umur yang memang kalau kita melihat atau mengacak ke dunia luar itu sangat-sangat jauh berbeda dengan apa yang kita alami sekarang gitu lah. Di luar sana mungkin masa-masa mereka ingin mencari jati diri gitu lah.
1: Nah.
0: Dan mungkin sebenarnya itu apa yang dirasakan oleh Davin dan teman-teman seperjuangan Davin, cuman bagaimana orang tua Davin senantiasa sabar untuk terus menasihati buat berada di atas lingkungan yang baik dan melakukan amal.
1: Barakallahu fiik, jazakumullah khair Ustaz Davin. Ini pelajaran penting ya bagi kita para pendengar sekalian, bagaimana peran penting orang tua dalam mengawal dan sabar untuk mendidik putra-putrinya. Karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Davin, beliau sampai atau hingga hari ini bisa terus Allah mudahkan dalam thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu agama, karena ya tadi beliau sebutkan diantaranya setelah taufik dan pertolongan dari Allah adalah dukungan, sokongan, atau juga mungkin perhatian dari orang tua. Sehingga kita jamaah sekalian atau para pendengar sekalian, ya jamaah beda ya, para pendengar sekalian, ya mari kita sama-sama mengawal kemudian memperhatikan, kemudian memperhatikan anak-anak kita, putra-putri kita dalam thalabul ilmi. Kita beri motivasi, kita beri semangat, kita beri dukungan kepada mereka. Semoga dengan itu anak-anak kita bisa semangat dalam thalabul ilmi dan berhasil menjadi orang yang saleh, bermanfaat untuk orang tua, bermanfaat untuk keluarga, bahkan bermanfaat untuk umat secara keumuman. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada pesan yang masuk. Ya, insya Allah ini menurut Ana ya, Ustaz Abdul Rahman dan Ustaz Davin, ini para pendengar insya Allah masih sanggup mendengarkan walaupun kita tambah waktunya setengah jam lagi. Nah, karena pembahasan masya Allah sangat menarik dan serat dengan faedah yang kita dapatkan dari kedua narasumber kita. Ya, ini kita baca, ada pesan yang masuk. Ini mau dibacakan oleh Ustaz Davin atau Ustaz Abdul Rahman?
0: Ustaz
1: Abdul Rahman. Wa illa sebenarnya ada pesan yang masuk dari negeri Yaman. Ya, kenal ya Ustaz Abdul Rahman?
0: Ubaidullah.
2: Teman
0: salah satu ikhwah Yaman yang belajar di Markis juga.
1: Ubaidullah Ahmad.
2: Abdullah.
0: Al-Attas.
2: Ini mungkin
0: Ubaidullah.
2: Namanya di sini Ubaidullah.
1: Ubaidullah Ahmad Hasan Al-Attas. Ini beliau mengirimkan pesan. Nah, ini kita coba putar ya sebentar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? معنا عبد الله عطاس من اليمن نريد يعني نحن كنا نستمع لكم من البث المباشر والسلام على سلموا على الشيخ أنا عبدو وبقية الإخوة إن شاء الله.
1: Jadi beliau memberikan salam atau sebelumnya beliau menyampaikan kalau sekarang ini beliau juga ikut mendengarkan secara langsung Al-Birri malam hari ini di Yaman jam berapa? Sore ya. Jadi ya, saudara kita Ubaidullah Ahmad mendengarkan secara langsung siaran Al-Birri dari Yaman. Nah, kemudian beliau memberikan salam kepada di sini disebutkan Syekh Luqman Ba'abdu, nanti bisa disampaikan Abdul Rahman kepada abahnya insya Allah. Dan juga baqiyal ikhwa atau saudara-saudara salafiyun atau kaum muslimin yang ada di negeri ini. Itu dari masya Allah ya,
2: Salah satu talib
1: yang ada di Markis yang ada di Yaman. Barakallahu fikum. Berikutnya kita lanjut ke Abu Ridho asal Sidoarjo, SDA Sidoarjo, betul ya? Nah, silakan Ustaz Abdul Rahman.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa mendengarkan kembali suaranya Ustaz Abdul Rahman. Kapan nih bisa ziarah ke Sidoarjo? Karena antum secara tidak langsung menjadi peletak batu pertama berdirinya Mastara di ma'had kami waktu PKL Tarbiyah. Semangat antum dalam thalabul ilmi menjadi inspirasi bagi kami yang masih muda dan minim pengalaman di ma'had Imam Al-Muzani Sidoarjo. Teriring doa dari ikhwah Sidoarjo, dari Abu Ridho Sidoarjo. Yaakumullah Abu Ridho, mudah-mudahan ma'had Rumbel Al-Muzani atau sudah di ma'had Rumbel nampaknya.
1: Ini bisa dipastikan lagi ya. Di situ tertulis ma'had Imam Al-Muzani.
2: Ma'had Al-Muzani mudah-mudahan diberkahi. Mudah-mudahan bisa membuahkan para duat, para pembawa pembela agama ini dan juga para mudarrisin di sana. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan mereka yang juga sangat banyak membimbing kami, khususnya tatkala kami dahulu PKL di Sidoarjo. Naam.
1: Amin.
2: Sampaikan juga salam ana kepada ikhwah Sidoarjo khususnya dan ikhwah Indonesia secara umum.
1: Barakallahu fikum. Jazakumullah khair Ustaz Abdul Rahman. Perlu diketahui bahwa tahun ini di Ma'had Imam Al-Muzani Sidoarjo itu sudah membuka lembaga tahfidz. Sebelumnya kan cuma NTP setingkat
2: ya,
1: SD.
2: NTP dan TA dulu. Ya.
1: NTP dan TA. Dan tahun ini insyaallah kalau tidak salah sudah membuka lembaga tahfidz.
2: Mungkin tempat di sana juga mungkin sudah memadai.
1: Sudah mulai membangun beberapa sakan-sakan. Iya. Kebetulan sempat kunjungan ke Sidoarjo 2 kali.
2: Iya,
1: disambut oleh.
2: Mudah-mudahan bisa kunjungan juga.
1: Iya, ditunggu. Nah, berikutnya

0: berikutnya mungkin ya ini sudah mulai larut malam. Ya kondisi juga sudah mulai melemah. Tapi Labas, demi ilmu, demi para pendengar sekalian, agar apa namanya ilmu bisa terus menerus kita dahulukan, dan kita sebagai penuntut ilmu memang tidak tiada hari kecuali kita belajar dan menimba ilmu syar'i. Nuhat Minhajul Athar dikenal memiliki kurikulum yang ketat dan penanaman disiplin ilmu yang kuat. Fondasi dasar atau bekal keilmuan apa saja seperti bahasa Arab, hafalan, pembentukan karakter yang antum bisa rasakan, Ustaz Abdurrahman atau Ustaz Davin, di Mahat yang ternyata sangat terasa manfaatnya dan mempermudah antum untuk bisa beradaptasi dan berkembang di jenjang yang lebih tinggi saat sekarang ini. Ini jelas gak? Atau perlu diulang lagi? Intinya, fondasi dasar atau bekal keilmuan apa saja yang antum merasakan di Mahat yang sangat terasa manfaatnya dan mempermudah antum untuk bisa beradaptasi dan berkembang di jenjang yang lebih tinggi sampai sekarang ini.
1: Masya Allah, sebenarnya ana mengucapkan rasa syukur dan terima kasih ana kepada para asatidzah di Ma'had ini khususnya yang mereka telah banyak membimbing dan mengarahkan ana sejak mungkin ana kecil di sini hingga ana besar dibesarkan di Ma'had ini. Ana ucapkan jazakumullahu khairan untuk asatidah seluruhnya dan juga kepada para ikhwah yang tinggal di lingkungan Ma'had ini, khususnya terkait pelajaran atau penanaman kedisiplinan yang diajarkan kepada ana sejak kecil oleh asatidah di Ma'had ini, itu sangat-sangat kita rasakan tatkala kita berada di belajar di luar negeri, khususnya di negara Yaman. Misalnya dari sisi kedisiplinan, misalkan dalam menghadiri durus ataupun mempersiapkan durus, itu sangat-sangat kita rasakan buahnya dan manfaatnya, bahkan mungkin hingga saat ini ana dan juga teman-teman bisa melanjutkan apa yang telah Ma'had Minhajul Athar ajarkan dan bekalkan kepada kita. Dari sisi kurikulum mungkin seperti tadi yang telah disampaikan, seperti bahasa Arab, kemudian hafalan-hafalan, baik dari hafalan Al-Qur'annya maupun dari hafalan hadis ataupun mutun-mutun, itu alhamdulillah sangat-sangat membantu dan kita merasakan buah dari upaya dan jerih payah asatidah di Ma'had ini yang sangat-sangat serius dalam istilahnya dalam menghasung dan memotivasi kita untuk bisa belajar dari beberapa kurikulum yang diajarkan di Ma'had ini. Kemudian terkait pembentukan karakter, itu juga sangat kita rasakan karena kita di sana benar-benar hidup yang terbiasa di sini, sudah istilahnya sudah terstruktur. Afwan-afwan saja di Yaman, khususnya di Markiz, itu mungkin kurang dari sisi struktural yang ada, sebagaimana yang ada di Ma'had ini. Tidak bisa dibandingkan. Makanya ana sempat dengar bahwa sebagian masyayikh itu sangat terheran-heran ketika mereka datang ke Ma'had ini. Bahkan sebagian mereka yang ana dengar sempat mengatakan, Ma'had antum ini seperti
0: daulah.
1: Daulah, iya, seperti daulah. Kalau nggak salah, saya

0: seperti daulah,
1: negara
0: seperti
1: ya.
0: Negara rapi, terstruktur, apa-apanya semuanya Masya Allah, asatidzah semuanya sangat solid dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di ma'had ini.
1: Berarti Ustaz Abdurrahman, masyaikh sendiri mengambil faedah dari...
0: Sangat-sangat, mereka istilahnya mengambil faedah dari sisi struktural di ma'had ini. Bahkan sekarang di markis sendiri sudah mulai ada, kelihatan sudah mulai ketua-ketua tiap-tiap negara kan diberi ketua sama syekh sekarang. Mulai ditunjuk ada ketuanya, jadi apabila ada sesuatu yang urgent bisa disampaikan ke ketua dulu. Di istilahnya ada pintu-pintunya gitu. Sebelumnya mungkin lebih apa ya, bisa dikatakan mungkin lebih morat-marit lah, lebih tidak rapih lah, apa-apanya itu masih ya ala kadarnya lah markis itu. Namun sekarang karena teman-teman yang khusus yang dahulu pernah belajar di ma'had ini khususnya, dan juga di beberapa ma'had luar, mungkin mereka juga sudah terbentuk dan terbiasa kesadaran dan jiwa kepekaan terhadap lingkungan ataupun terhadap lainnya. Jadi itu yang sangat kita rasakan dan sangat diapresiasi bahkan oleh Sheikh sendiri. Kita khususnya orang Indonesia, Sheikh sangat senang dengan Masya Allah, ini terkait mungkin dahulu ada yang pernah jadi sarpen di sini, itu di sana menjadi sangat dikagumi oleh Sheikh dan beberapa mudarisin lainnya yang ada di sana. Mereka sangat, ternyata yang selama ini kita tahu dari para penuntut ilmu yang hanya bisanya nulis, fan-fan saja mungkin bisanya nulis, ternyata Masya Allah tulab-tulab dari Indonesia ini mereka sangat tangguh gitu. Mungkin mereka bisa mengerjakan ini, mengerjakan itu.
1: Dan itu diapresiasi oleh masyarakat
0: sangat,
1: kita.
0: Sangat-sangat diapresiasi. Baik yang tinggal di markis khususnya dan juga yang sekarang di masjid-masjidnya masyaikh lainnya seperti di Masjid Syekh Zakaria, itu sangat, mereka sangat-sangat berterima kasih dan mengapresiasi itu.
1: Iya.
0: Ke strukturan
1: koordinasi, dalam,
0: ya, koordinasi yang
1: sesama
0: tulab, teman. Sama masyaikh pun juga kita punya koordinasi yang bagus. Itu sangat dikagumi oleh Syekh, Masya Allah. Syekh sangat senang dengan itu. Dan memang jujur, kalau kita lihat dari fan-fan saja, dari orang-orang yang datang tidak dari ma'had ini atau tidak dari Indonesia khususnya, itu ya mungkin fan-fan saja ya, mereka belum terbiasa dengan adanya strukturan dalam keseharian gitu, mungkin piket dapur dan lain-lainnya. Itu mereka belum terbiasa. Mungkin ada tim maktabah juga yang merapikan, bersihkan tiap pekannya mungkin. Nah, itu mereka kaget juga mungkin melihat kita yang Masya Allah antusias, teman-teman yang semangat dalam bertahun. Syekh sendiri sebenarnya tipe kalau orangnya sungkan untuk menyuruh kita mengerjakan ini, mengerjakan ini. Namun Alhamdulillah ba'dallah dan tentunya ini juga berkat sebab-sebab asatidah di ma'had ini yang telah membimbing kita dan mengajari kepada kita kedisiplinan dan kestrukturan,
1: koordinasi
0: yang baik. Akhirnya teman-teman menjadi terbiasa dengan itu dan istilahnya bisa mengamalkan lah di sana.
1: Jadi pada intinya apa yang dahulu santri lakukan ketika di ma'had ini, koordinasi, kemudian ada apa namanya tim sarpen, ada tim maktabah, ada tim masjid, ada tim tamu, ada tim
0: divisi-divisi.
1: Itu juga yang diadopsi sekarang di sana ya. Dan itu Syekh memberikan apresiasi.
0: Sangat apresiasi, kaget Syekh dengan Syekh adanya itu.
1: Ya. Ya, tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman, thalibul ilmi itu tidak hanya mencatat, tidak hanya menghafal, tidak hanya berdakwah, khutbah, atau mungkin mahadharah, tapi santri, thalibul ilmi juga bisa
0: memasyarakat
1: peka dengan lingkungan sekitar gitu ya. Nah, ada tambahan mungkin dari Ustaz Davin?
2: Tambahan terkait pertanyaan tadi Ustaz ya.
1: Nah.
2: Terkait fondasi dasar gitu Ustaz ya. Fondasi dasar atau bekal keilmuan apa saja yang Ana rasakan di Ma'had yang ternyata sangat terasa manfaat dan mempermudah Ana untuk bisa beradaptasi dan berkembang di jenjang yang lebih tinggi saat sekarang ini. Jadi Ustadz Muammar dan para hadirin yang mungkin masih mendengarkan. Jadi kalau melihat ke belakang Ustadz Muammar, Ana merasa Ma'had begitu banyak memberikan kontribusi yang sangat besar kepada apa yang Ana jalani saat ini. Jadi memang pembekalan dasar, begitu pula pondasi yang diberikan itu sangat bermanfaat di saat-saat memang sekarang sudah mulai masuk ke jenjang berikutnya gitu sama Mama. Kalau menurut Ana, ada beberapa bekal mungkin yang menurut Ana sangat berpengaruh untuk jadi bekal ke jenjang berikutnya. Mungkin yang pertama itu seperti yang tadi Ustadz Muammar sampaikan terkait bahasa Arab Ustadz Muammar. Karena memang tadi Ustadz Muammar sudah singgung bahwasanya memang bahasa Arab itu adalah kunci dalam menuntut ilmu syar'i gitu ya Ustadz Muammar. Mungkin ketika masih di Ma'had dulu tidak begitu terasa manfaatnya, tidak begitu terasa apa yang apa hasil dari belajar bahasa Arab ini. Namun akan terasa apabila kita telah terjun langsung dan sudah tidak belajar lagi. Akhirnya sampai terkadang suka merasa menyesal ada beberapa pelajaran mungkin yang kita tidak serius gitu. Kenapa ya dulu kok nggak serius dalam pelajaran ini? Padahal mungkin kita perlu dalam suatu keadaan mengetahui ilmu-ilmu yang harus diterapkan itu. Apalagi terlebih mungkin kalau dikiaskan dengan di lingkungan Arab sendiri, Omar. Tatkala di Yaman, sangat-sangat terasa begitu bermanfaatnya fondasi bahasa Arab yang diberikan oleh Ma'had kepada kita selama kita berada di Ma'had dahulu. Mungkin terus yang kedua, Ustaz Muhammad, ada pembiasaan dengan hafalan yang selalu Ma'had tekankan kepada tulab-tulabnya, Ustaz ya. Apalagi jenjang tahfid 3 tahun yang isinya mungkin fokus terhadap Al-Quran, pagi, siang, sore, malam, subuh, diisi dengan bagaimana anak bisa menghafal Al-Quran, bisa menyelesaikan Al-Quran diharapkan. Gitu. Itu sangat bermanfaat bagi seorang talib yang sudah, apalagi sudah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Seperti Abdurrahman yang alhamdulillah sudah menyelesaikan Al-Qurannya sejak lama. Sangat bermanfaat tatkala di Yaman ya, Abdurrahman. Tatkala diminta untuk menjadi seorang imam gitu. Sudah ada bekal yang tinggal dipraktekkan dan diaplikasikan. Dan memang dari menghafal sendiri, dari apa yang Davin dapatkan dahulu, itu ternyata bukan hanya sekedar menghafal, Ustaz Muhammad. Itu bagaimana dengan menghafal itu kita melatih kedisiplinan, Ustaz Muhammad. Kapan waktu-waktu yang pas untuk menghafal, kapan yang tidak, apa yang membuat hafalan ini rusak atau tidak. Jadi dari situ mungkin Ma'had begitu banyak memberikan pelajaran bagi Davin ke depannya, Ustaz Muhammad. Mungkin yang terakhir juga yang tadi yang tadi mention, sudah diberitahu oleh Ustaz Abdurrahman terkait pembentukan karakter. Bagaimana kita sudah terbiasa selama di Ma'had ini untuk musyawarah dalam segala halnya ya Ustaz Muhammad. Hal-hal kecil yang mungkin sepele tapi ternyata bagi kita atau di jenjang-jenjang seperti ini sangat penting untuk dimusyawarahkan. Terlebih lagi apa yang Ustaz Abdurrahman sampaikan tatkala di Yaman bertemu dengan ikhwah-ikhwah dari berbagai macam negara, Ustaz Muhammad, dari Afrika, dari Yaman, dari Inggris, dari Belanda, dengan berbagai macam pola pikirnya mengajak kita untuk bisa menyelesaikan masalah secara dingin gitu. Karena memang yang Ana lihat dan Ustaz Abdurrahman lihat sendiri bagaimana mereka itu tidak terbiasa dengan yang namanya musyawarah. Ada beberapa keadaan atau yang memang sering kita alami kalau misalnya dalam acara, apalagi mungkin di Ma'had Jember gitu ya, Ustaz Muhammad, terbiasa untuk musyawarah agar acara itu berjalan dengan lancar. Tapi kalau mereka itu lebih ke, sudahlah, yang penting jalan, nanti juga selesai, nanti gimana jadinya, insya Allah ada jalan keluarnya. Padahal kan nggak gitu ya, Ustaz
3: Muhammad. Ya, seperti yang Anda tadi katakan, memang masih, dan tapi mereka setelah dengan
0: adanya teman-teman nih, akhirnya mereka mulai terubah kebiasaan seperti itu, mulai ya istilahnya mulai turut mulai terbiasa dan mulai mengapresiasi juga kegiatan-kegiatan musyawarah yang kita lakukan.
2: Banyak memang perubahan yang terjadi saat alhamdulillah
1: dengan datangnya santri dari Indonesia ini ya.
2: Contoh hal kecilnya mungkin saatnya dari tong sampah mungkin.
1: Tong sampah.
2: Mungkin bagi para pendengar yang belum tahu tentang keadaan Yaman, mungkin Yaman sendiri itu bisa dibilang negara Arab yang terbelakang atau paling jauh modernisasinya dari negara-negara Arab yang lain. Memang mungkin entah dikarenakan konflik yang terus terjadi saat Muammar atau maksudnya apapun yang terjadi di sana, mungkin dikarenakan kebiasaan orang-orang di sana yang tidak kurang disiplin saat Muammar gitu. Jadi memang di sana qadarullah sampah sangat banyak sekali saat Muammar dan untuk menangani hal itu alhamdulillah santri dari Jember dikarenakan mungkin terbiasa dengan DKP akhirnya mengadakan iuran tong sampah untuk beberapa titik di Markis Muammar. Yang alhamdulillah dengan adanya tong sampah itu jadi lebih terkondisikan saat membuang sampah pada tempatnya dan orang Yaman sendiri kita biasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena bahkan ada yang tatkala kita tanya ini enggak ada tong sampahnya nih di depan masjid atau di depan bakola atau di depan bakola apa?
0: Koperasi.
2: Koperasi atau warung gitu. Oh, enggak ada. Kamu cara buangnya kayak gini aja tinggal
0: irmiha kada.
2: Jadi lembar aja nanti kena angin ya udah itu kebuang gitu lah.
0: Lempar aja kata.
1: Nah, sekarang itu sudah mulai
0: mereka sudah mulai terbentuk dengan kebiasaan kita yang
2: walaupun ada beberapa yang masih mungkin dengan kebiasaan mereka tapi tatkala melihat orang Indonesia mereka menahan untuk membuang sampah sembarangan.
1: Setelah itu antum tanya lagi, ini buang sampah di mana? Jawabannya masih sama?
2: Berbeda ya.
1: Paling jawabannya la tarmizza bala haitsu syi'ta. Itu usahanya tapi ya.
2: Insyaallah.
1: Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nah, nanti Ustaz Davin atau Ustaz Abdul Rahman jika ada yang ingin ditambahkan silakan. Ya, kita sebelum tutup segmen terakhir ini ada pesan yang masuk dari Abu As'ad Umbul Sari. Ya, mungkin bisa dibaca. Fadhil Ustaz Davin
2: dari Ami Abu As'ad ya.
1: Ami Abu As'ad betul.
2: Masyaallah. Barakallahu fiik Ami Abu As'ad. Semoga Allah berikan kesehatan dan keselamatan dimanapun Ami Abu As'ad berada.
1: Amin.
2: Beliau berkata di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi khair Ustaz Muammar dan dua penuntut ilmu dari Yaman. Semoga Allah memberkahi ilmu kalian dan bermanfaat bagi keberlangsungan dakwah ini.
1: Amin.
2: Kirim salam buat Ananda As'ad Umbul Syar'i yang rajin dalam menuntut ilmu dan banyak-banyaklah berdoa. Semoga Allah memberikan pemahaman yang baik terhadap ilmu agama ini dan istiqomah di atasnya. Amin. Demikian Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umbul Syar'i atau Umbul Sari?
2: Umbul Sari.
1: Umbul Syar'i.
2: Ada tadi Umbul Syar'i, Ustaz.
1: Umbul Syar'i.
0: Oh, gitu. Nah, tertulisnya begitu.
1: Iya.
2: Tapi memang As'ad di sana berubah jadi As'ad Umbul Syar'i.
1: Umbul Syar'i. Biar umbulnya bisa umbul sari bisa lingkungannya menjadi lingkungan yang syar'i harapannya itu tafa'ul bi
2: nah
1: ya, sebagai bentuk motivasi ya. Apa ada lagi pesan yang masuk di sini ya dari Abu Salma Syarif Banyumas ikut menyimak Albiri sambil kerja sedang kerja di Surabaya semoga Allah mudahkan pekerjaan dan seluruh urusan dari Ami Abu Salma Syarif Banyumas yang sedang berada di Surabaya. Barakallahu fikum. Nah, cukup? Tidak ada lagi pesan yang masuk? Nah, kita ke segmen akhir. Mungkin ada pesan dan kesan dari Ustaz Abdul Rahman kah? Atau Ustaz Davin? Maka kepada Ustaz Abdul Rahman atau Ustaz Davin kami persilahkan. Ya, nasihat dan pesan kesannya mungkin singkat. Tapi mengena. Ya. Dari Ustaz Davin bisa nanti ditambahkan.
0: Naam. Mungkin pesan Nana untuk para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terus tidak bosan-bosan untuk Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat.
2: Amin.
0: Bermanfaat bagi diri kita pribadi dan bagi orang lain. Pesan Ana kepada teman-teman yang berada di negeri Yaman agar selalu tetap semangat di dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Pesan Ana kepada teman-teman yang berada di negeri Indonesia yang mungkin belum Allah takdirkan untuk bisa berangkat menimba ilmu, bertalaqqi langsung di hadapan para masyayikh di luar negeri sana, agar tetap tidak pesimis atau tidak minder dengan takdir yang Allah takdirkan kepada kita, berupa mungkin tertundanya kita di dalam meraih keutamaan ini. Namun kita tetap berharap dan berdoa kepada Allah SWT, meminta yang terbaik. Kita meminta yang terbaik, semoga Allah SWT mengkabulkan doa-doa kita semua. Ustaz Davina yang tambah.
2: Masya Allah Ustaz Muhammad, mungkin sudah sangat lengkap yang disebutkan oleh Ustaz Abdul Rahman. Cuma mungkin nambahkan sedikit ya Ustaz Abdul Rahman, mungkin nasihat bagi diri Anda sendiri terkhusus, dan yang kedua mungkin bagi para pendengar, semoga bisa menjadi manfaat bagi yang mendengarkan. Itu bagaimana, begitu pula Ustaz Muhammad, ini salah satu yang Anda dapatkan di ma'had Ustaz Muhammad, bagaimana kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat menjadikan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu manfaat sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Ustaz Abdul Rahman. Dan salah satunya adalah bagaimana kita beradab terhadap ilmu dan guru yang telah kita ambil ilmunya dari mereka Ustaz Muhammad. Karena memang ini merupakan menurut Davin Ustaz Muhammad sesuatu yang sangat penting bagi seseorang untuk terus mengedepankan adab, atau senantiasa menjadikan adab itu junjungan tertinggi bagi dia Ustaz Muhammad. Gitu mungkin Ustaz Muhammad.
1: Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas nasihat dan faedah dari kedua narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ustaz Abdul Rahman bin Luqman bin Muhammad bin Abdu dan Ustaz Muhammad Davin hafidhahumullahu jami'an. Mungkin kita cukupkan para pendengar sampai di sini. Namun sebelum itu ada pesan yang masuk dari Abu Musa Aqil Al-Jawi dari Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Saya sampaikan bahwa sukses selalu di Yaman, tapi jangan lupa kita amalkan ilmu yang telah kita pelajari. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah gitu Ustaz Abdul Rahman. Nah, ya.
2: Jazakumullah khair Ustaz Muhammad sudah menemani.
1: Naam. Jazakumullah khair Ustaz Davin.
2: Ini bisa disebut podcast Ustaz Muhammad.
1: Ini podcast ya, kurang lebih.
2: Kurang lebih
1: talk show apa ya bahasa orang-orang sana. Ya, kalau bahasa Arabnya apa bahasa Amiyahnya? Ya, hiwar apa ya? Kurang lebih. Muhawarah. Ya. Dan alhamdulillah sekali lagi kami sampaikan kepada para pendengar sekalian, alhamdulillah juga yang mengambil faedah dari kegiatan kita pada malam hari ini adalah salah satu teman dari Ustaz Abdul Rahman dan Ustaz David yang ada di Yaman mendengarkan secara langsung tadi, yaitu Ubaidullah Ahmad gitu ya, Al-Atas. Nah, Barakallahu fikum. Para pendengar sekalian, insyaallah ta'ala, jangan lupa untuk terus menyaksikan atau mendengarkan kegiatan-kegiatan atau naam program-program menarik lainnya yang insyaallah akan disajikan terus oleh radio kita, radio kesayangan kita, Radio Minhajul Athar RMA, media dakwah dan ruang belajar. Para pendengar sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu yang telah kami janjikan yang mestinya berakhir pada jam 9 atau 21 waktu Indonesia bagian Barat, ini bisa sampai jam 21 lebih 52. Nah, namun yang mendorong kami agar kegiatan ini, acara ini terus berlanjut sampai jam ini karena pada malam hari ini kita mendapatkan kesempatan bisa istifadah dan mengambil faedah dari kedua narasumber kita dan juga pembahasan yang cukup menarik bahkan sangat bermanfaat bagi kita. Semoga dengan acara Albirri ini kita pun menjadi lebih semangat dalam bertolabul ilmi, lebih semangat dalam beramal, dan lebih semangat dalam menambah ilmu, menambah amal, dan semakin kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi di antara faedah yang bisa kita petik bahwasanya dengan usaha, dengan ilmu, dengan ikhlas, maka insyaallah taala Allah akan menjaga sang hamba agar tetap istiqamah, tetap berada di atas jalan yang lurus. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita hingga akhir hayat kita. Amin. Kita mati dan kita wafat, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pendengar Radio Minhajul Athar yang telah setia mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala jariah, pahala yang berlipat ganda dan menjadi pemberat timbangan amalan kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Kita tutup Albirri edisi pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

0: تتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.